Pusaka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya.

0: demi masa, ya. Inna insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
1: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola salah.
3: Intermezzo.
4: Yohasi Wonopli Mkobabso. 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jangan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Oh,

0: wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wazadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

0: Ya, sahabat budaya ada Randy Dea Silva featuring dengan Om Kobus Ariston FX ya, lagu Balas Dua Kali. Telah mengantarkan toran di pukul 9.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih syukur dofus semuanya yang sobat dengar perempat ternate. Sahabat budaya mendengarkan di siaran 95,1 FM ataupun di aplikasi RRI Digital dan juga di streamingnya perempat ternate ya. Dan nantinya di kiraha siang sahabat budaya akan bersama dengan rekan kami yang bertugas. Ada Ko Ato Ramalan sahabat budaya di kiraha siang sampai nanti di jam 6 sore sahabat budaya. Dan Tora yang bertugas di kiraha pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torang baku dapa lagi, saya Taslim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabia subajo.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha. Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang terikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunah Jumat yang sering orang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafii khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternak.

0: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
1: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa Opa?
1: Opa sudah lupa Oma pung nama.
2: Yo hasi walop lim kobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kieraha. Lukana

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

0: bos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: 5,1 FM Rock Maternal. Suara Budaya Kiraha.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang ngapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terhadap janda terhadap. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo. Pro 4 Ternate. Suara budaya Kierahan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Toma Taka-Taka, Dego-Dego, Toruraka. Rumah yang aku tak biasa, Kumalu, menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau

0: Tornado. Suara Budaya Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat siang Sobat Jauh Sapa Budaya. Terang apa kuda apa lagi di Kiraha siang untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 bersama Ato Ramalan menggantikan rekan Tasnim Nirwan yang Sobat Tamang Sahabat Budaya di Kiraha pagi. Rangkaian program terang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pehabar lahalaha bato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia, tetap enjoy bersama torang di Pro Ampa Ternate. Baik, dan sahabat budaya jelang nanti pada pukul 12, lagu-lagu enak masih torang hadirkan ya untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Pada kesempatan siang hari ini, sambil santai-santai menikmati akhir pekan bersama keluarga ataupun sementara yang menikmati hidangan makan siang bersama keluarga tercinta.

Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 11.59. Baru saja orang mendengar lagu dari Makian, Halmahera Selatan, Tanoan dari Mr. Yadi. Baik, sahabat budaya, selanjutnya orang akan hadirkan program Maso Siang, diawali penyampaian kabar kiraha pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama orang di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Habar Kirah pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Ternate terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan akbar Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI ke-12 yang bakal digelar pada 26 hingga 30 Agustus 2026 di Kota Ternate. Untuk mengetahui sejauh mana persiapan dalam menyambut ratusan tamu dari berbagai daerah bahkan mancanegara, pemerintah daerah melakukan rapat evaluasi di kantor Baplitbangda Kota Ternate Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Ternate Dr. Haji M. Tauhid Suleman dan dihadiri Sekda Kota Ternate Dr. Rizal Marsauri, para pimpinan OPD serta unsur terkait lainnya. Berdasarkan rapat evaluasi terbaru, progres kesiapan panitia pelaksana kini telah menembus angka 80%. Wali Kota Ternate Dr. Haji M. Tauhid Suleman menyampaikan, rapat pemantapan dilakukan guna memetakan sejauh mana kesiapan tiap divisi sekaligus mengevaluasi catatan penting di lapangan. Fokus perbaikan fisik saat ini meliputi pengerjaan jalur pejalan kaki, penataan median jalan, pembenahan di kawasan dalam Benteng Oranye, serta sejumlah titik krusial lainnya yang menjadi pusat kegiatan. Wali Kota optimis seluruh pekerjaan pembenahan dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan Rakernas. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Pulau Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ditetapkan masuk dalam daftar Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional KTPN yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2026. Penetapan tersebut membuka peluang bagi pulau penghasil batu akik tersebut menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus kawasan penyangga ketahanan pangan di Indonesia. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Transker Halmahera Selatan, Daud Jubedi mengatakan, dalam progres transmigrasi ini, seluruh pembiayaan dialokasikan pemerintah pusat. Di antaranya pembangunan rumah untuk transmigran, rumah ibadah, jalan lingkungan, rumah ibadah, sekolah lahan pertanian, hingga lapangan sepak bola. Pemkab Halmahera Selatan telah menyediakan 486 hektar lahan di sekitar desa Kusu Bibi dan Indari Kecamatan Bacan Barat untuk program transmigrasi tersebut. Demikian kabar Kiraha pukul 12. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

0: mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95.1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

dari Ferry Sapulete, Sapotong tapi Raco. So, mengawali torang pe kebersamaan dalam program Maso Siang untuk edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Sahabat budaya masih badengar atau ramalan pe suara kawal ngoni di program Maso Siang ini sekarang sampai nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Torang pe durasi yang cukup lama ya, waktu yang lama. Tentunya sahabat budaya, ragam informasi saya hadirkan, pilihan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menemani atau menghiasi ngoni pe ruang dengar pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang Subajo, kembali saya menyapa lagi ngoni yang selalu setia badengar torang di Proam Paternate. Terima kasih, syukur dofu-dofu, syukur Loci, syukur FF, syukur Idala. So pilih Proam Paternate ngoni so jadikan ngoni pe sahabat, ngoni pe rekan maupun tamang dalam menjalankan rutinitas maupun aktivitas ataupun di sela-sela santainya sahabat budaya. So percayakan Proam Paternate gitu ya. Torang berharap semoga ngoni dalam keadaan sehat, selalu terhibur, dan pastinya tetap enjoy bersama torang di Proam Paternate.

0: berlaku tanpa perubahan, harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan...
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Sahabat Budaya, awal Agustus adalah momen yang tepat ya untuk membuka lembaran baru dengan semangat, doa, dan harapan agar hari-hari ke depan berjalan jauh lebih baik gitu ya. Intinya, Sahabat Budaya, fokus pada syukur, awali hari dengan rasa tenang dan hati yang menerima agar pikiran lebih jernih menghadapi hal baru. Sahabat juga bisa susun rencana dan target kecil yang realistis ya untuk dicapai dalam beberapa minggu ke depan. Yang jelas, semangat kemerdekaan. Jadi manfaatkan awal bulan ini ya untuk memupuk nasionalisme, termasuk menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik Sahabat Budaya, di masa siang saya juga mengundang Ngoni yang ingin bergabung berbagi informasi maupun cerita siang ini, boleh gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Proampa Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12:35. Terang informasikan untuk umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:40 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:40 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Sahabat budaya, saatnya torang ikuti kumandang azan Zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, 95,1 FM Rompa Ternate, suara budaya Kirah. Sahabat, untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Torang masih dalam program Masuk Siang Sahabat Budaya. Tentunya torang lanjutkan di sesi selanjutnya ya, setelah penyampaian kabar Kirah pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk ngone yang ingin gabung berbagi informasi maupun cerita siang ini boleh ya, saya aktifkan line telepon di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853985339513951.

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Di Dermaga dari Rizky Hamzah, sahabat budaya, so diputarkan ya lagu Manado, Sulawesi Utara. Pastinya masih ada deretan lagu-lagu enak. Siang ini saya hadirkan ya untuk Ngoni yang masih terus setia bersama Pro Ampa Ternate. Masih ditemani atau ramalan program Maso Siang torang hadirkan sampai tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya yang mau gabung boleh ya, lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Untuk Ngoni yang lagi di rumah, tapi ini cuacanya panas sekali ya. Panas gitu sahabat budaya. Semoga hati, pikiran sahabat budaya adem-adem saja gitu ya. Jadi cuaca yang gerah ini memang apa ya, mengharuskan tubuh tetap terhidrasi. Nah, haus gitu ya. Ini yang torang bingung ini minum apa gitu ya. Karena kalau misalkan torang cari minuman yang sehat dan menyegarkan, itu yang diperlukan oleh tubuh gitu kan sahabat budaya. Nah, sekali lagi di tengah cuaca yang gerah ini mengharuskan tubuh tetap terhidrasi. Namun jangan sampai salah minum ya, kebanyakan meminum air es akan berdampak kurang baik bagi tubuh sahabat budaya. Yang jelas ada sejumlah minuman yang sehat dan tetap menyegarkan ya untuk cuaca panas, seperti jus timun. Nah sahabat budaya, jadi mentimun ini kayak akan kandungan air. Digado pun mentimun enak rasanya sahabat budaya. Ada rasa manis di lidah saat mengunyah mentimun muda gitu ya. Sayuran ini bisa dibuat jus loh. Timun dikupas kulitnya lalu dicampurkan dengan air secukupnya dan gula serta sedikit es. Jus timun selain sehat sudah tentu menyegarkan gitu ya. Tentunya jus timun mengandung vitamin K sehingga memberikan serat makanan yang kaya nutrisi yang baik bagi tubuh gitu kan. Jadi tambahkan air perasan lemon ke dalam jus timun sebagai pelengkap agar rasanya lebih beragam sahabat budaya. Lalu juga ada air kelapa. Nah sahabat, saat panas matahari menyengat, minuman yang umumnya terbayang dan mudah didapat adalah air kelapa. Benar sahabat, karena air kelapa yang masih muda sangat menyegarkan ya, apalagi dibubuhi es dan sedikit gula merah cair. Selain membuat segar peminumnya, tentunya sahabat budaya, air kelapa juga kaya akan manfaat. Air dari tumbuhan khas tersebut mengandung kalium dan natrium serta beragam mineral penting bagi tubuh gitu ya. Selain itu, cairan tubuh yang hilang karena berkeringat di tengah cuaca panas dapat kembali dengan meminum air kelapa muda gitu. Kemudian juga air lemon dingin. Nah sahabat, untuk diketahui lemon yang asam namun menyegarkan bisa dijadikan minuman yang cocok ya untuk dikonsumsi saat cuaca panas. Siapkan segelas air lalu peras setengah lemon ke dalam air, bubuhkan sedikit es. Nah lemon dingin punya kandungan vitamin C yang kaya dan dapat membantu mengendalikan keseimbangan elektrolit. Selain bisa mencegah gerah, kandungan vitamin C pada lemon dingin dapat menambah daya tahan tubuh. Tentunya sahabat budaya.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Rekomendasi minuman segar untuk lawan gerah akibat cuaca panas selanjutnya yaitu jus samangka. Buah ini dagingnya merah dan mengandung banyak air. Rasanya manis dan lembut saat dikunyah. Itulah semangka ya sahabat budaya. Semangka. Semangka itu gini ya. Ayo semangka, semangka. Bukan ya, itu semangat ya sahabat budaya. Yang pasti semangka dapat dimakan langsung ya, dan cocok dikonsumsi ketika cuaca panas sahabat budaya. Variasi lainnya semangka tentu bisa dibuat jus. Jus semangka membuat tubuh merasakan kesegaran luar biasa dari buah bulat tersebut ya. Jadi sebabnya semangka berguna pula nih untuk memenuhi nutrisi harian sahabat budaya. Tentunya semangka kaya akan kandungan vitamin A, ya, C, E, dan B kompleks. Selain segar, tubuh tetap sehat dengan jus semangka, asalkan tetap memperhatikan penambahan gulanya gitu sahabat budaya. Nah itu dia ya beberapa rekomendasi minuman segar untuk lawan gerah akibat cuaca panas. Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.53. Orang lanjutkan program asosiasi yang di sesi ketiga ya. Sesi terakhir pada pukul 14 setelah penyampaian kabar kiraha. Yang mau gabung, berbagi informasi, berbagi cerita boleh. Untuk teleponnya saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp me boleh di 0853985339513951.

0: Sedekokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi. Segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Kieraha.

Sahabat Budaya, Sekretaris Daerah Kota Ternate melepas dua peserta Gita Bahana Nusantara tingkat nasional tahun 2026. Keduanya akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada ajang paduan suara nasional. Pelepasan berlangsung di ruang kerja Sekda Kota Ternate Jumat 31 Juli 2026. Dua peserta terpilih berasal dari Kota Ternate dengan kategori suara berbeda. Mereka adalah Elga Elensia Sanahu untuk kategori alto dan Rahmat Hafidz Senjaya kategori bass. Keduanya lolos seleksi nasional setelah mengikuti audisi tingkat provinsi. Sekda Kota Ternate menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih kedua talenta muda tersebut. Ia menilai keberhasilan itu membuktikan kualitas generasi muda Ternate di bidang seni. Terang beralih ke kabar selanjutnya. Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate terus mengintensifkan latihan berlangsung di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate Sabtu 1 Agustus 2026. Ketua Panitia HUT RI Kota Ternate Firman Mudafarsah mengatakan sejak dipercaya menjadi ketua panitia, pihaknya telah menggelar dua kali rapat koordinasi dan terakhir bersama TNI dan Polri guna mematangkan seluruh persiapan upacara. Selain mempersiapkan upacara, panitia juga melakukan pembenahan sejumlah fasilitas di sekitar lokasi. Perbaikan difokuskan pada akses tangga yang akan dilalui paskibraka menuju lapangan serta beberapa titik lainnya yang telah masuk dalam rencana perbaikan. Firman menjelaskan peringatan HUT RI tahun ini tetap dilaksanakan secara hikmat meskipun menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Ia berharap masyarakat turut berpartisipasi menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan. Demikian kabar Kiraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya. Tabea Subajau.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut tala.

0: Perwampa Ternate, suara budaya Kieraha masih di Maso Siang bersama Toh Ramalan Sahabat Budaya. Terima kasih Sukur Dofu sekali lagi ini untuk Ngoni yang masih terus setia badengar Perwampa Ternate. Tentunya sahabat budaya bisa badengar torang melalui siaran terestrial 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat sahabat budaya Ngoni yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat budaya juga bisa baca atau update informasi melalui rri.co.id. Baik, ragam informasi saya masih share atau masih bagi-bagi ke Ngoni. Tentu saya juga mengundang Ngoni yang ingin gabung berbagi informasi maupun cerita siang ini, boleh. Silakan bisa gabung melalui telepon ataupun boleh gabung lewat WA. Baik, di ujung telepon so ada yang bergabung, saya menyapa. Halo, Maso Siang Perwampa.
1: Halo, assalamualaikum Bang Hato yang ganteng.
0: Waalaikumsalam, insyaallah ya. Bung Tahir di Susupu yang baik hati, tidak sombong. Rajin menabung, kasih, setia badengar Perwampa Ternate juga tentunya.
1: Ya, ya. Sehat. Tadi cuma dream terbabunyi.
0: Oh, terbabunyi maksudnya? Ada gabung dari tadi?
1: Iya, dari tadi.
0: Oh, mas, berarti?
1: Ini baru babunyi. Baru
0: oh, babunyi. Oh, padahal normal saja ini telepon di sini gangguan ke apa mangkali. Jadi kadang dia babunyi, habis terbabunyi, tapi alhamdulillah bisa tembus. Ya.
1: Itu saja namanya barang harus rusak kan.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan dia jangan terlalu lama.
0: Iya, dia ini sama dengan manusia lagi. Kalau dia penyakit datang, ya dia pakai kekurangan itu maklum nah. Gitu. Baik.
1: Itu,
0: siap. Bung Tahir, cuaca di Susupu bagaimana siang ini?
1: Ya, cuaca sebentar sama. Tapi katanya kemarin ada info di Amerika Tengah ada hujan deras. Mudah-mudahan sementara kita semua akan dapat giliran ya.
0: Betul.
1: Sebentar kita di desa Cicangi ada adakan program gitu bersama yang dipimpin oleh Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat. Nah, dalam rangka kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kemerdekaan di tahun 1945 yang lalu itu. Dan kita mendekati diri kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan negeri kita dari segala bencana dan malapetaka.
0: Benar, amin, insyaallah.
1: Bentuknya sama di sini. Gitu. Terus minta lagu boleh?
0: Bagaimana tuh?
1: Cuaca ternyata di mana enggak tuh?
0: Okay.
1: Masih panas sudah.
0: Masih panas, belum ujang.
1: Iya, tapi yang penting kita tetap dingin ya.
0: Iya, benar. Benar sekali, Bung Tahir.
1: Kita tetap dingin terus kita iya. Bersyukur apa adanya kita.
0: Iya, benar-benar harus adem hati.
1: Kita harus bersyukur. Apa saja yang Allah berikan kepada kita harus bersyukur kita. Bukan orang hamba wajib bersyukur kita.
0: Benar, Bung Tahir.
1: Dan salam buat Ibu Indah lagi senyum di Kulaba itu. Dan mafia juga di rekening. Dan semua sudah. Dan Bung Atu boleh minta satu lagu boleh?
0: Boleh. Silakan lagu apa nih, Bung Tahir?
1: Nyiur melambang.
0: Nyiur. Okay.
1: Judul apa ya? Nyiur melambang. Judul apa, Bung Atu?
0: Tunggu.
1: Yang perempuan tuh. Mira Permatasari kah?
0: Rani.
1: Oh, Rani. Rani
0: Permatasari.
1: Terima kasih, Bung Ato.
0: Siap, sama-sama, Bung Tahir.
1: Apa pelayanan? Semoga Bung Ato siap-siap.
0: Amin. Harapan yang sama juga. Waalaikumsalam. Bung Tahir di Susupu. Terima kasih. Syukur Dofu-Dofu. Syukur Loci. Syukur Idala. Syukur FF sekali lagi nih.

Semoga Bung Taher beserta keluarga di Susupu sehat selalu. Baik sahabat budaya, untuk Ngoni yang ingin gabung, yang mau absen-absen, kong ada informasi-informasi boleh, silakan di share saja ya. Untuk siang ini saya aktifkan di line telepon 3126518, juga di 0821-95-266-695. Yang mau bergabung lewat WA me boleh, langsung bergabung kemari sudah di 0853-9853-3951.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Senyum membawa luka dari Maggie Z. Aduh, bagaimana ya sama budaya? Senyum membawa luka, tapi saya ingin senyum yang membawa kebahagiaan. Tapi apa rasanya ya kalau senyum membawa luka? Waduh, banyak luka soalnya. Oke, okay, sahabat budaya yang pasti lagunya sudah dihadirkan. Yang dengar, semoga bisa menikmati dan terhibur. Tapi jangan sampai baper ya. Kalau baper sakit takutnya gitu sahabat budaya ya. Jadi jangan sampai baper. Apalagi siang-siang begini, kong tambah panas lagi, kong baper-baper itu. Aduh, jangan ya sahabat. Ya, masih di masuk siang sahabat, untuk Ngoni yang mau gabung, yang mau berbagi informasi, boleh ya. Sekali lagi saya sebutkan DP nomor 082195266695. Lalu juga di 0921312658. Yang mau WA me boleh di 0853985339951. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama kantor wilayah Kementerian Agama Kemenag Maluku Utara akan menggelar zikir bersama dalam rangka menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan keagamaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Masjid Raya Saful Hayrat Sofifi pada Sabtu 1 Agustus 2026 malam. Ya, kegiatan tersebut diselenggarakan atas kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kemenag Provinsi Maluku Utara, DKM Masjid Raya Saful Hayrat, serta Majelis Taklim Sekecamatan Oba Utara. Zikir bersama tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur sebagai ikhtiar spiritual ya, untuk mendoakan bangsa sekaligus menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat budaya, Bapak Marwan Polisiri selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Saful Hayrat mengatakan kegiatan akan diawali dengan pelaksanaan sholat maghrib. Ya, sholat maghrib berjamaah ya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, kemudian dilanjutkan dengan zikir bersama hingga menjelang sholat isya. Ya sahabat budaya, tentunya panitia mengundang berbagai unsur masyarakat untuk hadir, mulai dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, instansi vertikal dan BUMN di Sofifi, Majelis Taklim, Badan Takmir Masjid, Remaja Masjid, Paguyuban, hingga jemaah kaum muslimin dan muslimat di Sofifi serta wilayah sekitarnya. Ya sahabat budaya, tentunya pihak terkait berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah ya, sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan melalui doa bersama menyongsong bulan kemerdekaan.

56 menit lepas dari pukul 14 Sabah Budaya, turang so hampir di pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan itu tandanya turang so di penghujung program Maso Siang spesial akhir pekan di edisi siar hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu yang sobat gabung maupun sobat dengar ya, spesial untuk Kota Her di Susupu, Bunda Indah di Kulaba yang so absen ya, so gabung. Nah, ini dapat salam dari Bunda Indah di Kulaba ya, buat Kota Her di Susupu. Lalu juga ada Kobuce di Room Bali Bunga Tidore Utara. Semoga sehat selalu ya untuk Kobuce beserta keluarga di sana. Lalu juga ada Putra di Perumnas. Nah, salam sehat dan sukses juga ya untuk Putra di Perumnas. Baik sahabat budaya, setelah ini torang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta. Setelah Pro Ampa Jakarta pada pukul 16 atau jam 4 sore kembali bersama torang di Pro Ampa Ternate. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di program Maso Siang sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Supajau.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menyelenggarakan kegiatan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim melalui program Open Dining of Jakarta by Transjakarta pada Jumat kemarin. Selain dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dengan menghadirkan pengalaman yang berkesan dan inspiratif bagi anak-anak. Sebanyak 20 anak yatim dari Panti Asuhan Anak Putra Utama 1 Jakarta Timur mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan mengunjungi kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Para peserta diajak menikmati suasana heritage di House of Tugu Jakarta, salah satu destinasi bersejarah di kawasan Kali Besar, untuk mengenal lebih dekat kekayaan sejarah dan budaya Jakarta. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus memperdayakan perempuan salah satunya lewat pameran Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia atau Persikindo yang digelar sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat organisasi wanita tersebut. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, Aka Muharam di Cikarang pada Jumat kemarin, mengatakan pameran yang digelar di halaman Museum Gedung Juang Tambun ini memiliki nilai strategis karena selain memperkenalkan produk lokal secara lebih luas, juga membuka peluang kolaborasi dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha khususnya kaum perempuan. Menurut dia, perempuan kini memiliki peran semakin besar dalam membangun ekonomi selain di lingkungan keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: apaan sisinya, Bang?
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong, Ayelia.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah, Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan seperti biasa di jam 13 waktu Indonesia Barat ini kita bakal buka untuk line teleponnya, baik itu WhatsApp dan juga line telepon biasa. Dan pada siang hari ini di weekend tanggal 1 Agustus 2026 kita ngobrolin soal apa ya enaknya ya. Kejadian yang mungkin banyak orang alamin aja deh ya. Mungkin dalam pertemanan, dalam dunia profesional juga ya. Mungkin pernah juga kita banyak yang mengalami, yaitu kekecewaan ataupun hilang kepercayaan sama seseorang gitu ya. Kalau pernah nih, misal Bang Po ya, kalau Ayah kan dulu emang pernah tuh ibaratnya kita udah bekerja di suatu tempat nih. Kita udah kerja di suatu tempat, teman kita ada yang datang tiba-tiba minta tolong, ada info enggak lowongan pekerjaan gini-gini lah. Akhirnya kita kasih dah tuh, memang ada kebetulan ada temen yang lagi nyari ibaratnya nyari karyawan lah di tempat dia usaha. Akhirnya kita rekomendasiin tuh teman kita ya. Tapi ternyata begitu udah direkomendasiin, dia udah diterima, udah kerja gitu ya, gak ada 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, ternyata dengar dari temen yang punya usaha ini, dia kerjanya kurang bagus gitu lah ya, kurang rajin, dan terutama gak disiplin dia, berangkatnya sering telat, dihubungin juga kadang suka ini, suka gak ngerespon dan sebagainya lah, pokoknya disiplinnya kurang banget lah. Akhirnya kan yang malu juga kita sendiri ya, sebagai apa namanya, sebagai orang yang merekomendasikan teman kita tadi. Kalau emang kerjanya kayak nggak niat gitu, kan kita juga nggak enak sama si yang ngasih kerjaan, karena kita udah dikasih kepercayaan buat okay deh, temennya boleh kerja di tempat kita. Sampai akhirnya disitulah kita ngerasa kok hilang kepercayaan nih sama seseorang. Dulu dia waktu minta info lowongan kerjaan katanya bakal serius, bakal gak gampang pindah, bakal tetap betah lah ya, apapun keadaannya, emang lagi butuh katanya pada saat itu ya. Tapi ternyata begitu udah diterima di tempat teman kita, kok kerjanya begitu ya ternyata ya. Jadi itu salah satu momen hilang kepercayaan sama seseorang gitu, pengalaman pribadi. Nah kalau Abang Po kira-kira ada gak sih pengalaman seperti itu juga? Mungkin gak cuma di kerjaan, tapi dalam pertemanan mungkin ya, dalam pertemanan atau mungkin dalam kekeluargaan bahkan ya. Entah itu ada masalah apa ya, pokoknya hilang kepercayaan sama seseorang lah. Kalau pernah nih Abang Po ya, gara-gara kejadian apa, dan apakah sekarang masih berhubungan sama orang tersebut? Ibaratnya kalau kita hilang kepercayaan tuh kayak ya udah deh, gak bakal dipercaya lagi untuk segala urusan, tapi soal pertemanan, soal saudaraan masih tetap lanjut gak masalah gitu. Langsung aja ceritain di sini ya Bang Po ya, di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Oina, apakah itu yang ditaruh di jalan? Coklat itu? Rotan, melingkar, terus ada isinya. Ngeri.
1: Wih, apa? Ada teh itu. Jangan miko kore-kore. Pokoknya jangan.
0: Oh, begitu kah? Padahal saya sudah mau bersihkan tadi itu.
1: Hei, jangan opa. Itu sebagai simbol. Kalau ada pertikaian, mak itu yang dipakai untuk mendamaikan. Namanya kalosara.
2: Kalosara merupakan simbol atau ideologi suku Tolaki. Pendengar, secara harfiah, kalo berarti lingkaran, sedangkan osara berarti adat istiadat. Jika dipandang secara fisik, kalosara berbentuk sebuah benda yang terbuat dari rotan-rotan pilihan, dibentuk atau dililit menjadi lingkaran dengan kedua ujungnya diikat satu simpul, kemudian diletakkan pada selembar anyaman kain berbentuk ujur sangkar. Tiga ujung rotan, di mana yang dua tersembunyi dalam simpul dan ujung satunya dibiarkan mencuat keluar. Ini memiliki makna bahwa dalam menjalankan adat terdapat berbagai kekurangan. Maka kekurangan tersebut tidak boleh dibeberkan kepada umum atau halayak luas. Sehingga pada suku Tolaki terdapat filosofi bijak. Kenota kaduki osara mokonggadui. Toono meohai mokonggaai. Pamarenda mokombonoi. Filosofi tersebut bermakna, bila dalam menjalankan suatu adat terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintah yang akan mencukupkan semuanya. Sekilas gambaran mengenai kolosara, wujud serta manfaatnya selengkapnya dituturkan budayawan Tolaki, Haji Dharma.
3: Kalau sara bentuknya itu adalah lingkaran rotan, ya, jadi lingkaran rotan itu terbagi tiga juga. Ada yang sebesar kepala, lingkaran kepala, ada yang sebesar lingkaran bahu, dan ada yang sebesar tuh ikatan kerbau. Jadi kalau sara itu adalah seperangkat adat masyarakat Tolaki yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Utamanya di daratan Konawe seperti Kolaka, Mekongga, kemudian Konawe Induk, kemudian Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Konawe Kepulauan. Itu mereka menjunjung tinggi adat kolosara, merupakan suatu penghargaan yang tertinggi yang harus dihargai dan dihormati oleh masyarakat Tolaki. Karena dengan kalosara ini biasa digunakan untuk perdamaian antara perselisihan antar tetangga, antar kampung. Kemudian biasa juga digunakan untuk adat perkawinan, pernikahan, dan juga digunakan untuk menyambut raja-raja atau pemerintah yang berkunjung di daratan tersebut.
2: Kalosara dipandang sangat sakral dalam etnis Tolaki. Dahulu, simpul rotan ini berperan sebagai pengganti hukum yang menetralkan perselisihan. Konon, bagi yang melanggar ketika diletakkan kalosara, tetua adat berhak menjatuhkan sanksi. Dan yang terparah, kutukan bisa saja datang menerpa. Sejatinya kalosara juga dianggap sebagai pemersatu etnis Tolaki. Dengan kalosara, mampu menyatukan persepsi ketika perbedaan muncul ke permukaan.
3: Makna dari kalosara itu adalah untuk kedamaian, sebagai alat pemersatu masyarakat suku Tolaki, dalam keadaan apapun, bagaimanapun, tetapi kalau sudah adat ini yang diletakkan di hadapan kita semua, semua itu harus tunduk dan menghormati. Ya, misalnya ada peperangan, ada pertengkaran antara tetangga dengan tetangga, sudah mau baku potong, tetapi dengan adanya kalosara itu setelah diletakkan di antara mereka, mereka harus tunduk. Kalau tidak tunduk, akan dikenakan sanksi adat atau bisa mereka terkutuk.
0: Oina, ini pernikahannya Itina. Kalau saya perhatikan, sempat ada kerusuhan kan?
1: Bisanya itu, mendorong bebai jihai.
0: Terus, kenapa ada kalau sara itu di meja adat ya?
1: Ui opa, ma itu kalau sara dipakai juga untuk adat, sebagai pembuka hai.
0: Oh, begitu kaina. Saya pikir cuma dipakai kalau ada kerusuhan saja.
1: Ma tidak toh opa, ini kalau sara dipakai juga kalau ada tamu-tamu penting. Di situ mi kalau sara sebagai penghargaan tertinggi.
0: Terus Ina, kalau...
1: Terus-terus apa lagi? Nggak lama saya pasang kalau Sarah di sampingmu.
0: Iya, pale Ina.
3: Kemudian yang kedua, pada saat adat perkawinan. Nah, itu perkawinan itu harus didahului dengan adat. Kemudian bisa juga misalnya presiden atau menteri yang berkunjung di daratan Konawe, biasa kita suguhkan adat sebagai lambang penghormatan dan penghargaan tertinggi.
2: Sara menjadi penegak keadilan dalam kehidupan etnis Tolaki. Estafet dari generasi ke generasi tetap menjadikannya prestisi sebagai bagian dari hasana cipta, rasa, karsa di tanah Pertiwi. Demikian cerita tentang Kalosara etnis suku Tolaki dari Kota Lulo Kendari. Saya Siti Nurhardianti.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih ngobrolin soal kepercayaan nih ya Bang Po. Jadi kalau ngomongin soal kepercayaan, emang gak sembarangan sih ya kita ngasih kepercayaan ke orang gitu ya. Dan kalau emang kepercayaannya udah ibaratnya kayak dikhianati gitu ya, itu rasa paling gak enak, rasa paling bikin nyesel gitu ya. Kenapa kita kasih kepercayaan ke orang ini gitu ya. Dan kalau bisa muter balik waktu, rasanya pengen gak usah dikasih kesempatan deh, gak usah dikasih kepercayaan buat orang ini, karena udah terlanjur sakit hati gitu, karena udah gak bisa jaga kepercayaan. Nah kalau Abang Po pernah gak kejadian seperti itu, kepercayaannya dikhianati gitu ya? Kalau yang satu ini gimana nih, apakah pernah dan kenapa kira-kira? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Dengan assalamualaikum Bang Noel.
0: Iya. Bang Noel. Bang Noel, benar. Oh, Bang Jamal nih. Ya. Benar gak sih?
1: Bang Tahir, Maluku Utara Ternate.
0: Oke, Bang. Bang siapa? Tahir.
1: Tahir.
0: Bang Tahir. Oh, Tahir ya. Oke, ya. Siap.
1: Ya. Ada Bang Rahma Ahmad Ramalan di Pro 4 Ternate, Bang Noel.
0: Pro 4 Ternate ya. Oke, siap ya.
1: Bang Ahmad Ramalan, Pak Dudi. Bang Ramalan.
0: Oke.
1: Bang Ahmad Ramalan.
0: Siap. Bang Tahir, kita lagi ngomongin soal ini nih, kepercayaan. Kira-kira kalau menurut dari Bang Tahir sendiri, pernah nggak ngalamin yang namanya dikhianati sama kepercayaan yang udah kita kasih ke orang lain gitu, misal ke teman, ke rekan kerja, atau mungkin ke saudara? Kira-kira dari Bang Tahir sendiri pernah nggak ngalamin seperti itu?
1: Ya kalau tentang itu mungkin semua banyak orang alami gitu. Ya tinggal aja kita punya pun mana itu, kalau mau kita alami hal seperti itu. Nanti kalau apa, wah kita udah, biar udah gitu, kita terima aja. Nanti jangan ulang lagi, berikan kepercayaan kepada dia gitu.
0: Oke.
1: Jangan sakit hati lagi.
0: Ya. Berarti kalau menurut Bang Tahir sendiri, kepercayaan tuh cukup diberikan sekali aja, atau mungkin ada kesempatan kedua atau ketiga kali gitu?
1: Kalau menurut saya, ya bisa kedua kali. Tapi nanti kita lihat alasannya. Yang kepercayaan tadi, janji-janji tidak tepat tadi, alasannya apa dulu kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau memang tadi, oh tadi ya memang saya tidak cepat karena saya ada urusan ini dipanggil begini, oh ya oke. Okay. Mungkin itu masih berikan kesempatan lagi yang kedua kali. Tapi kalau memang alasan yang tidak sesuai, memang kita percaya satu kali aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Berarti itu bisa dikatakan gitu.
0: Berarti tergantung dari alasan kenapa dia tidak mempertanggungjawabkan kepercayaan kita, tergantung alasannya apakah masuk akal atau enggak gitu ya Bang Tahir ya.
1: Iya, tergantung itu. Baru okay. Kita bisa berikir kedua kali, kalau enggak satu kali aja gitu.
0: Satu kali aja.
1: Jangan, sakit hati sama apa, jadi berantem enggak sama dia kan begitu. Pura-pura ya udah, nanti kali ini kamu sudah jadi apa yang lain lagi gitu. Kita yang lain lagi gitu.
0: Oke, kalau Bang Tahir sendiri pernah nggak ngalamin kejadian yang seperti itu? Misal contoh realnya lah, apakah itu entah itu rekan kerja ataupun teman gitu, ada pengalaman seperti itu nggak?
1: Iya, ada pengalaman. Ya, itu diberikan apa kepercayaan, tapi dia tidak bertanggung jawab begitu.
0: Oke, tapi setelah tidak bertanggung jawabnya itu, apakah Bang Tahir masih berkomunikasi, masih silaturahmi dengan dia tapi dengan tidak memberikan kepercayaan berikutnya, atau ya udahlah putus hubungan aja karena kepercayaannya udah dikhianati gitu?
1: Ya persoalan tentang putus hubungan memang tidak bisa, karena itu kita hanya tidak setuju dengan perbuatan aja itu. Kalau manusia kita bisa, itu bukan itu hanya perbuatan saja yang kita tidak setuju gitu. Tapi okay. Manusia kita tetap perlu berhubungan baikah, bangun sebagai apa? Sebagai apa hubungan silaturahmi, hubungan baik kita.
0: Okay.
1: Karena kita manusia itu hubungan kan begitu.
0: Oke deh.
1: Jadi kita tidak setuju, perbuatan aja bang, perbuatan aja yang kita tidak setuju. Tapi manusia kita tetap kita saling berhubungan baik kok kita.
0: Oke, berarti sifatnya aja nih yang tidak bisa kita terima, tapi manusianya sebagai teman ataupun sebagai rekan masih bisa kita jadikan teman gitu ya.
1: Ya begitu, tentang kita ada hubungan biasa, sehubungan baik kok gitu. Karena itu perbuatan aja gitu. Karena apa namanya kita manusia kan begitu.
0: Benar, sama benar.
1: Kita manusia.
0: Ya. Oke deh, kita siap. Oke, siap.
1: Tetap bisa gitu. Karena itu perempuan aja gitu, bukan manusia tuh.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Tahir ya di Ternate. Salam-salam ya. Buat siapa ini siang ini?
1: Ya, terutama buat Bang Noel. Selamat betul harapan sehat. Terus Bang Atoh, Bang Ahmad Termalan di Perempat Ternate.
0: Siap.
1: Dan siapa Bang Edo di Malang. Dan di Lampung. Dan salam buat semua-semua udah. Salam budaya semuanya. Nusantara.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Tahir di Ternate. Jadi setuju banget nih Abang Po ya sama statementnya Bang Tahir ya. Kita kalau benci sama orang atau benci ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kepercayaannya, ya udah benci sifatnya yang tidak bertanggung jawab aja. Tapi tetap silaturahmi, tetap temenan, tetap komunikasi seperti biasa, tanpa harus memberikan kesempatan kedua ketiga kali ya, mungkin seperti itu. Oke deh, siap. Dan berikutnya udah terhubung nih, ada Pak Tupar di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noel.
0: Siap, iya. Gimana Pak Tupar kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca panas di Jogja kayak di Jakarta.
0: Panas Isis. Juga ya.
2: Iya.
0: Iya, dampak dari El Nino nih. Si Nino agak kepanasan dia.
2: Iya, ini si Nino perlu di ini ya, perlu diantisipasi.
0: Benar itu dia. Oke, tapi di Jogja ada ini enggak Pak Tupar, ada sempat di daerah kekeringan atau susah air bersih gitu enggak?
2: Ada Bang.
0: Ada
2: juga
0: berapa?
2: Yang sudah kekeringan ya, terutama di Gunung Kidul itu di Wonosari. Oh. Sana udah mulai,
0: ya?
2: Mulai ini. Iya.
0: Susah air bersih itu ya. Oke deh. Tapi iya. Kalau Kulon Progo aman ya Pak Tupar ya?
2: Aman Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Pokoknya aman.
0: Oke, iya. Siap. Oke deh Pak Tupar, kita lagi ngomongin soal kepercayaan terhadap orang lain nih. Kira-kira kalau Pak Tupar sendiri pernah gak ngalamin yang namanya udah ngasih kepercayaan ke orang lain, entah itu saudara, rekan kerja, teman, tapi dikecewain gitu aja, atau gak ada tanggung jawabnya kepercayaan kita, gak ada harganya? Wah. Gitu. Kalau Pak Tupar ada pengalaman seperti itu gak?
2: Oh ada. Dulu
0: gimana tuh?
2: Temen itu kan dia mendirikan organisasi. Ya, dia itu kalau dari awal-awalnya ya, dari awal-awalnya itu dia jadi sosok yang bagus ya, atau pintar, atau sebuah pemimpin yang kayaknya itu bertanggung jawab ke semua anggotanya atau warganya gitu. Kayaknya gitu.
0: Kelihatannya di awal gitu ya.
2: Iya, kelihatannya di awal seperti itu. Nah, setelah beberapa bulan ya, menginjak 1 tahun, ujung-ujungnya itu ya minjem uang.
0: Aduh, itu yang kebiasaan yang kurang itu, bagus gitu ya Pak Tupar ya.
2: Setelah itu lembaga yang didirikan itu dibubarkan sama dia, terus menghilang sampai sekarang ini.
0: Terus itu yang sempat dipinjam duitnya, apakah balik lagi atau mungkin semuanya nggak minjemin nih?
2: Wah, kalau balik mungkin nggak tak ceritakan ke Bang Noel, karena nggak balik ini justru tak ceritakan.
0: Iya benar juga sih ya. Oh, masalah duit ya, UUD ujung-ujungnya duit gitu.
2: Kalau dibalikin nggak cerita ke Bang Noel sekarang.
0: Iya benar sih ya. Tapi kalau Pak Tupar sendiri menyikapinya gimana kalau kayak gitu, ada orang yang tiba-tiba minjem duit, misal kita udah mengemandangnya orang ini keren banget, kalau ngomong tuh kayak orangnya jago banget gitu dalam hal organisasi lah atau apapun itu, tapi ternyata setelah kita tahu orangnya seperti apa, nol besar gitu. Kalau Pak Tupar menyikapinya gimana?
2: Ya gini aja, pokoknya ini untuk pelajaran. Ntar kalau dia balik lagi mau diriin ini lagi, nggak ikut gitu aja.
0: Oke, jadi
2: tetap nggak usah ikut.
0: Oke, berarti itu kepercayaannya udah hilang total lah ya di bidang organisasi terutama gitu ya.
2: Iya, nanti paling-paling kalau dia mendiriin lagi ya buat itu ya udah nggak usah ikut aja nanti kalau dia kampanye diriin ini
0: oh,
2: udah
0: nggak ikut okay. aja. Berarti
2: diiyain karena... gitu aja lah ya diiyain.
0: Karena track recordnya seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar buat ceritanya siang ini. Salam-salam buat siapa ini?
2: Oh, salam-salam buat tadi ya, ada Bang Tahir ya.
0: Bang Tahir.
2: Itu yang sering masuk di ini ya. Apa namanya jaringan itu jam 1 siang tuh ya
0: jam 1, oh Suara Budaya Nusantara
2: itu sering masuk dia ya aku juga sering dengerin cuman nggak masuk kan nggak nerima telepon WA kan itu
0: telepon biasa iya benar
2: ya kan kalau telepon seluler kan tempatku sulit bisanya WA kalau WA kan pakai WiFi jadi bisa gitu
0: iya karena kalau kita waktu Suara Budaya Nusantara tuh kita juga connect di Zoom buat onlinenya jadi kalau ditambah sama WA ntar jadi saut-sautan kacau nanti malah
2: betul ya pokoknya buat semuanya deh
0: semuanya.
2: Yang dengerin Perumpat yang ini ya terus buat rekan-rekan yang ada di Perumpat Jakarta tak terkecuali buat Bang Noel semoga segala urusan rezekinya dilimpahkan Allah dan urusannya dimudahkan Allah SWT itu Bang Noel.
0: Oke siap, terima kasih banyak Pak Tupar ya, semoga rezekinya lancar ya, juga dan sehat selalu buat Pak Tupar.
2: Amin.
0: Ya, Bang Noel. Oke siap, itu dia Pak Tupar di Yogyakarta. Ya ujung-ujungnya duit emang susah ya Bang Po ya. Orang mau kelihatannya di luarnya sebaik apapun kalau udah ngomongin soal duit tuh kadang bikin kita males ya. Nah buat Abang Po yang belum bergabung boleh banget nih buat nyeritain pengalamannya ya. Sekedar sharing aja di weekend ya. Barangkali lagi nyantai, lagi ngopi-ngopi, kita ngobrol bentar dah ya. Langsung aja di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Eh, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ama ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Yang namanya kepercayaan ya Bang Poe, emang jangan pernah disepelein dah ya. Kalau kita udah dipercaya sama orang lain buat entah itu dikasih kepercayaan jabatan, dikasih kepercayaan kepemimpinan, dikasih kepercayaan tentang duit, nah itu dia, jangan pernah disepelein ya Bang Poe ya. Karena sekalinya kita ngecewain orang, sekalinya kita hilang kepercayaannya sama orang lain gitu ya, itu bisa jadi ribet dah, panjang urusannya. Kita mau ngapa-ngapain, mau silaturahmi sama orang tersebut juga gak enak, kitanya juga pasti ngerasa bersalah. Tapi gak tahu deh, orang yang biasanya udah suka nyepelein kepercayaan orang lain juga kagak ada rasa bersalahnya biasanya. Oke deh, di WhatsApp udah ada Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Ini ceritanya panjang nih, ayo bacain deh, gak apa-apa. Bang Noel, Bang Po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Ini hal paling gak enak, kepercayaan yang ayah kasih diabaikan gitu aja. Berniat pengen ngajakin temen ikut arisan biar bisa keinginannya terlaksana. Dan arisannya gak gede, cuman 100 ribuan aja. Yang daftar ada 24 orang termasuk Aye. Salah satu temen, sebut aja si A, dapat giliran narik di putaran keempat. Si A nerima uang 2.300.000 ya. Bulan kelima setorannya kudu ditagih. Sebelumnya sih selalu transfer tepat waktu. Udah kesininya kagak ada lagi setoran yang masuk dengan alasan lagi gak gawe. Sampai arisan selesai, si A gak ada rasa malunya. Ayo di bulan berikutnya yang narik pasti kurang 100 ribu karena si A gak setor. Luntur dan hilang rasa peduli Ayo ke si A, dan Ayo bersyukur teman-teman yang lain masih bisa memaklumi. Begitu Bang Noel cerita Ayo, terima kasih dan selamat bertugas, selamat berakhir pekan buat Abang Po. Siap Pak Budi. Ya kalau ini agak ngerugiin orang lain, ngerugiin satu kelompok arisan tersebut ya. Karena jatuhnya harusnya mereka dapat sesuai nominal yang disepakati dari awal, tapi karena ada kejadian si A yang udah nerima arisan lebih awal, berikut-berikutnya dia gak mau setoran lagi karena mungkin ngerasa udah gak mungkin dapat lagi kali ya, makanya dia gak setoran. Tapi yang namanya tanggung jawab, kita udah sepakat selama berapa bulannya ya kudu diselesain. Jangan kalau kita udah terima enaknya terus kita tinggalin gitu aja ya. Jadi pembelajaran deh ya Pak Budi Prayitno ya, jangan gampang ngasih kepercayaan ke orang lain, apalagi kalau orang tersebut emang punya track record kayak gini nih, yang suka molor ataupun suka gak tepat ya waktu buat iuran gitu ya. Jadi kan ngerugiin orang lain, dan pastinya kita sebagai orang yang ngajak pasti ada rasa malu juga ya Pak Budi ya. Jadi buat pembelajaran aja deh ya buat Pak Budi dan buat Abang Po semua. Apalagi kalau arisan ini kan urusannya sama duit pastinya ya, agak sensitif gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Terus ada juga nih Ibu Alma di Citerep Bogor. Assalamualaikum Bang Noel. Krisis kepercayaan Bang, sampai sekarang sama adik sendiri. Sama adik sendiri gak tuh. Gak tau kenapa sekali dibohongi saya gak bisa percaya lagi. Hal sepele sih Bang, gara-gara tabungan dipinjam tapi gak balik. Alasannya macem-macem, udah cukup kirain gak bakal diulang, gak taunya begitu lagi sama kakak yang lain dia bohong. Kesel banget Bang di kalau dibohongin itu. Ya benar sih, siapa sih yang suka dibohongin ya. Mau apapun halnya itu, kalau kita dibohongin kan ngerasa kayak kita gak dihargai, gak penting gitu ya kadang ya. Apalagi kalau urusannya sama duit, balik lagi UUD ya, ujung-ujungnya duit. Kalau udah urusan sama duit tuh gak mandang saudara, gak mandang kakak, adik, saudara gitu ya. Kadang juga yang namanya duit kan kita gak tahu kebutuhan kedepannya bakal apa-apa. Mungkin sekarang kita bisa minjemin, tapi kan gak tahu 2 bulan, 3 bulan berikutnya kita butuh, begitu kita tagih, dianya malah nyepeliin gitu ya Bu Alma ya. Oke deh, terima kasih Bu Alma ya di Citerep Bogor. Semoga bisa balik lagi dah ya kepercayaannya ke adiknya. Dan semoga buat adiknya kagak diulangin lagi yang namanya duit tuh, hati-hati dah ya. Pokoknya itu kepercayaan orang kudu dijaga. Gitu Abang Po. Jadi buat Abang Po yang mau sharing-sharing cerita-cerita tentang pengalaman uniknya juga boleh banget ya. Masih ditunggu sampai nanti menjelang jam 3 sore. Tapi buat sekarang kita tahan dulu, kita putar lagu, dan nanti di jam 2 bakal ada kabar berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Versi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Samba Dangdut.
1: Assalamualaikum dan selamat sore Subajo, sahabat budaya. Baku dapa lagi dalam program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya, untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 bersama Atoh Ramalan. Baik sahabat budaya, buat Ngoni yang ingin gabung request lagu maupun salam-salam, boleh ya gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Dan di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Torang Badangdut.
2: Halo, Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.
1: Iya benar sekali, Pak Junaidi di Ambon. Pak Junaidi mau request lagu apa nih?
2: Gula-gula Elvi Sukaisi.
1: Gula-gula dari Elvi Sukaisi. Silakan salam-salam buat siapa ini Pak Junaidi?
2: Terima kasih Wato. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa kudapai.
1: Alhamdulillah Pak Junaidi, betul.
2: Sehatnya.
1: Amin insyaallah. Iya benar-benar. Semangat Pak Junaidi.
2: Ya, besok sama Pak Ibadin juga itu juga di sana. Lalu kemudian Abdul juga buka Otis yang bisa mau bisa ya. Abang Otis yang ada di Almera Barat ya. Otis Ono juga yang ada di Almera Barat. Betahir juga. Semua yang berasalam salam sehat ya. Lalu sepuk Bunda Els juga, Ibu Fika juga di kanan, Ibu Ibu Indah, Mama Indah, Ibu Indah juga, Dasi Jale juga ada, kita orang punya Ibu apa itu satu uang kredit kita di mana di Manado. Selamat sore sekian, ada kita punya Purnama Sari di Batam, di Batam juga juga ada Sugiono yang ada di mana di
1: Madiun Jawa Timur.
2: Madiun ya, Kotor dan Harapan ya, juga selalu ada Abdul Rahim juga di Kalimantan Timur, selamat sehat juga ada Ibu Farida juga yang ada di Sulawesi Tengah, Nasrul juga di sana ya, Pak Cimangga dua juga, tak lupa ya selalu dapat salam dari Pak Junaidi. Lalu kemudian semua sudah yang ada yang di dalam hati ya, terima kasih, assalamualaikum.
1: Kembali kasih, waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon. Baik, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Torang Badangdut.
3: Dangdut Torang Punya Kuasa.
1: Iya. Halo Ibu Ita di Santiong.
3: Iya Kuasa.
1: Baik, Ibu Ita mau request lagu apa nih?
3: Titip Cintaku.
1: Titip Cintaku dari siapa?
3: Ona Sutra.
1: Ona Sutra, baik. Silakan, mau titip cintaku buat siapa ini?
3: Buat Kato.
1: Oke, siapa lagi?
3: Buat semua pendengar Bu Empa, selamat selalu. Makasih.
1: Okay. Kembali kasih, Ibu Ita di Santiong. Baik, sahabat budaya, gula-gula dari Elvi Sukaisi, titip cintaku dari Ona Sutra, permintaan dari Pak Junaidi, lalu juga Ibu Ita ya. Saya bakal eksekusi lagunya untuk Ngoni yang ingin gabung lagi, yang mau ikutan lagu maupun salam-salam boleh. Silakan 3126518 juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853985339513951.
0: Torang Badangdut.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Torang Badangdut.

0: Itu orang bedangdut sahabat budaya. Baik di ujung telepon so ada yang gabung saya menyapa. Halo, orang bedangdut.
1: Halo, halo. Orang bedangdut.
0: Iya, oke, dangdut orang punya. Jawabnya gitu ya.
1: Punya.
0: Oke, Dika. Baik, Dika di Taliabu. Dika mau request lagu apa?
1: Dika lagu dari Evita Mala, Hari Cinta.
0: Evita Mala sudah diputar tadi. Oh, belum. Itu Elvi Sukaisi ya. Evita Mala judul lagunya apa, Dika?
1: Hari-hari Cinta, Kak Aca.
0: Hari-hari Cinta. Baik, silakan salam-salam buat siapa?
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Anto yang lagi bertugas sama petugas. Tetap semangat, sehat selalu. Ini cakap anak dari Jambi, salam saya. Ini saya semoga sehat dan terhibur dengan lagu dari Evita Mala. Terus saja, Sari, Mbak, Bang Ono, Ibu Faridi, Ibu Natalia, Kak Yu, Mama Eba, dan semuanya aja tanpa terkecuali dari Azam Bejet sampai ya. Oke, yang di dalam.
2: Halo.
0: Oke. Dengan siapa?
2: Selamat sore, Bang Ato.
0: Iya, briefing dulu kayak ya biar saya tara kaget di sini. Iyo, kaget sekali saya ya Bang Andi. Ya, Bang Andi di mana? Jambi ya.
2: Jambi.
0: Oke, silakan lanjut salam-salam barangkali. Iya, mau salam-salam buat siapa? Silakan Bang Andi.
2: Salamnya buat Dika dan salam sayang buat Dika. Semoga Dika baik-baik saja bersama keluarganya. Ya, selalu panjang umur rezeki, selalu minuman Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Nakulati, Pak Andi Alfarid, buatnya Bunda Ustazah. Ya buat semua saja buat Bang Ato, salam sehat, salam bahagia. Semoga baik-baik saya di sana. Selalu dalam hidup Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Selamat sore.
0: Oke. Kembali kasih, selamat sore ya buat Bang Andi di Jambi, Dika di Taliabu. Hari-hari Cinta dari Evita Mala, so disiapkan sahabat untuk melengkapi playlist atau lagu pada segmen ini sahabat budaya. Boleh gabung lagi ya, saya sebutkan lagi di HP nomor 3126518, juga di 0821952666695. WhatsAppnya di 0853-9853-3951. Kobuce di Rumbali Bunga Tidore, boleh gabung lagi, tadi gabung tapi terputus, bisa dicoba kembali. Baik, kalaupun belum ada yang gabung, saya hadirkan lagu berikut ini, Hari-hari Cinta Evita Mala, spesial buat Dika di Taliabu.

0: Oke, dimanapun Anda berada tentunya ya, untuk di sore hari ini selamat menikmati suasana.
1: Langkah tegap maju, jalan

0: PASKIBRAKA adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak PASKIBRAKA? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak PASKIBRAKA Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri PASKIBRAKA. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Torang Badangdut.

0: orang bedangdut, dangdut orang punya sahabat budaya. Untuk ini yang gabung request lagu, yang mau salam-salam boleh. Saya kembali aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 3951. Torang masih punya waktu ya, tersisa berapa menit? Kurang lebih 12 menit lagi. Bolehlah sahabat ya yang mau gabung, silakan bisa request lagu, sapa-sapa juga boleh. Sore hari ini langsung dah deringkan teleponnya, ataupun juga bisa lewat WhatsApp ya sahabat budaya. Untuk WhatsAppnya saya sebutkan sekali lagi di 0853 9853 3951. Baik, di ujung telepon so ada yang gabung ya, saya menyapa. Halo, torang bedangdut. Iya, halo torang bedangdut, suaranya apakah bisa mendengarkan suara saya? Halo torang bedangdut.
1: Bedangdut torang punya.
0: Oke, sudah. Baik.
1: Apa kabar?
0: Dengan
1: Ato.
0: Sama Ato. Abang Atus ya, iya.
1: Abang Atus di Sahu.
0: Iya, oke. Okay. Abang Atus di Sahu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Abang Atus mau request lagu apa nih?
1: Lagu Mobil dan Bensin sudah.
0: Mobil dan Bensin.
1: Lagu Bunga.
0: Oke, okay, siap bungkus. Lanjut, salam-salam buat siapa ini?
1: Salam buat Bung Ato, sama bertugas, harapan sehat selalu. Salam buat Ari Queen, leng Mama Tenga yang lagi menyimpan, Mama Onco. Salam buat semua-semua sudah yang selalu bergabung, waktu lagi jadi. Oke, lagu spesial buat Ari Queen saja. Oke, kasih buat tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Abang Atus di Sahu Timur. Sahabat budaya, yang mau gabung lagi boleh. Saya sebutkan lagi DP nomor ya, 0821 9526695, juga di 3126518. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Baik, lagu berikut ini Mobil dan Bensin dari Lala Bunga ya, saya spesialkan buat Abang Atus di

dan torang sudah di penghujung program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya untuk edisi siar hari Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu atas atensinya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau.

Sahabat Budaya, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, mulai dari perubahan perilaku peserta didik hingga menurunnya penghormatan terhadap profesi guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Dr. Abu Bakar Abdullah, mengajak seluruh elemen masyarakat menghidupkan kembali gerakan harmoni guru dan cintai sekolah. Ajakan itu disampaikan Abu Bakar saat menjadi narasumber dalam seminar yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM di Rektorat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, UMU, Sabtu 1 Agustus 2026. Mengusung tema kolaborasi pemerintah dan masyarakat terhadap dunia pendidikan, seminar tersebut menjadi ruang refleksi bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh budaya menghargai guru dan menjaga sekolah sebagai ruang pembentukan karakter. Di hadapan pelajar, mahasiswa, dosen, dan pengurus IMM, Abu Bakar menilai gerakan menghormati guru dan mencintai sekolah perlu kembali dikampanyekan secara masif. Menurutnya, guru dan sekolah merupakan dua fondasi utama yang menentukan lahirnya generasi berkualitas. Ia menjelaskan sekolah bukan sekedar tempat berlangsungnya progres atau proses belajar mengajar, melainkan ruang tumbuh yang membentuk cara berpikir, karakter, dan masa depan anak-anak. Karena itu, menjaga nama baik, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan peserta didik. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Insiden kecelakaan laut, laka laut di perairan Provinsi Maluku Utara kembali terjadi. Kali ini insiden tabrakan speedboat tersebut terjadi di perairan Pulau Kabihu dan Pulau Desa Mobon, Kecamatan Taliabu Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam insiden tersebut, satu orang dilaporkan hilang dan sehingga dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan insiden ini terjadi pada tanggal 31 Juli 2026 sekira pukul 20 waktu Indonesia Timur antara dua unit longboat fiber dan perairan antara Pulau Kabihu dan Pulau Tengah, wilayah Desa Ambono, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dua nelayan memilih lompat ke laut. Dari dua orang yang lompat ke laut dalam insiden tersebut, satu orang atas nama Samiun Kadir yang berusia 41 tahun berhasil diselamatkan, sementara satu orang atas nama Teddy Mpesa yang berusia 26 tahun masih dilaporkan hilang dan meminta bantuan tim SAR. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani mengatakan proses pencarian terhadap korban telah dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Unsur yang terlibat yaitu Unit Siaga SAR Sanana, TNI AL Sanana, Pos Polairut Sanana, BPBD Taliabu, dan masyarakat Desa Mbono. Hingga berita ini dipublis, proses pencarian terhadap korban masih terus dilakukan. Demikian kabar Kieraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai baku dapa lagi. Tabea Subajau.

menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pola Domo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ya, sahabat budaya, deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara sudah dihadirkan ya. Semoga terhibur. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17.55. Dan sahabat budaya, torang akhiri torang PK bersamaan untuk kirah siang serta kirah sore di sisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Selanjutnya rekan Fajar Batamang sahabat budaya ya di kirah malam. Torang yang bertugas saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga. Mohon batabea, torang sampaikan terima kasih, syukur dofu-dofu sekali lagi atas atensinya. Sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore, subah jauh.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Ternate terus mengintensifkan latihan berlangsung di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Insiden kecelakaan laut laka laut di perairan Provinsi Maluku Utara kembali terjadi. Kali ini insiden tabrakan speedboat tersebut terjadi di perairan Pulau Kabihu dan Pulau Desa Mobon, Kecamatan Taliabo Tengah, Kabupaten Pulau Taliabo. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara, dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Sabtu 1 Agustus 2026, bersama saya, Roni.

0: Saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate terus mengintensifkan latihan berlangsung di lapangan Ngaralama Suasio Ternate. Berikut laporan Sofian Tugowo.
1: Saat ini anak-anak yang Paskibraka sudah melakukan latihan.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, calon Paskibraka Kota Ternate terus mengintensifkan latihan. Ketua Panitia HUT RI Kota Ternate Firman Mudafarsah mengatakan, sejak dipercaya menjadi ketua panitia, pihaknya telah menggelar 2 kali rapat koordinasi dan terakhir bersama TNI Polri guna mematangkan seluruh persiapan upacara. Selain mempersiapkan upacara, panitia juga melakukan pembenahan sejumlah fasilitas di sekitar lokasi. Perbaikan difokuskan pada akses tangga yang akan dilalui Paskibraka.
1: Kita sekarang menunggu data-data yang mereka perlukan yang akan dimasukkan ke panitia untuk kemudian ditindaklanjuti. Lalu untuk ke pusat sendiri kan seperti biasa akan terpusat di lapangan Salero pada tanggal 17 Agustus, sehingga saat ini anak-anak yang Paskibraka sudah melakukan latihan. Perbaikan-perbaikan juga sudah mulai dilakukan. Yang paling pertama adalah memang tangga jalan menuju ke lapangan yang akan digunakan oleh pasukan pengibar bendera.
2: Firman menjelaskan peringatan HUT RI tahun ini tetap dilaksanakan secara hikmat meskipun menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
1: Dalam keadaan di mana kita semua harus prihatin dan ada efisiensi anggaran di mana-mana, tetapi arahan dari Bapak Wali Kota supaya ini tetap berjalan dengan hikmat, tapi juga ada kegembiraan di dalamnya. Sehingga kali ini selain upacara, ada atraksi juga, baik dari marching band maupun tarian kolosal yang akan dibawakan oleh pelajar-pelajar di Kota Ternate, dan juga panitia akan mendata kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap kelurahan maupun instansi.
2: Ia berharap masyarakat turut berpartisipasi menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Insiden kecelakaan laut atau laka laut di perairan Provinsi Maluku Utara kembali terjadi. Kali ini insiden tabrakan speedboat tersebut terjadi di perairan Pulau Kabihu dan Pulau Desa Mobon, Kecamatan Taliabu Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam insiden tersebut, 1 orang dilaporkan hilang dan sehingga dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan insiden ini terjadi pada tanggal 31 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur antara 2 unit longboat fiber di perairan antara Pulau Kabihu dan Pulau Tengah, wilayah Desa Mobo, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga 2 nelayan memilih lompat ke laut. Dari 2 orang yang lompat ke laut dalam insiden tersebut, 1 atas nama Saimun Kadir, umur 41 tahun, berhasil diselamatkan. Sementara 1 orang atas nama Teddy Empesa, umur 26 tahun, masih dilaporkan hilang dan meminta bantuan tim SAR. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi RRI pada Sabtu 1 Agustus 2026 menjelaskan proses pencarian terhadap korban telah dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Menurutnya, unsur yang terlibat meliputi unsur siaga SAR Sanana TNI Angkatan Laut Sanana, Pol Aurit Sanana, BPBD Taliabo, dan masyarakat Desa Mbobo. Hingga berita ini dibubris, proses pencarian terhadap korban masih terus dilakukan. Saudara, kepolisian sektor Polsek Ternate Selatan, Polres Ternate, berhasil mengungkap peredaran puluhan kantong minuman keras atau miras ilegal tradisional jenis cap tikus di wilayah Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Ternate Selatan. Pengungkapan tersebut dilakukan setelah anggota mendapat informasi dari masyarakat pada Sabtu 1 Agustus di hari ini. Dari laporan tersebut, anggota berhasil mengamankan 2 dus berukuran sedang dan berisi minuman keras cap tikus siap diedar. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasihumas Ibtu Ekan Mungadar saat dikonfirmasi RRI menjelaskan barang bukti yang diamankan berupa 50 kantong plastik bening berisi minuman keras jenis cap tikus tanpa pemiliknya. Petugas menemukan 2 dus yang masing-masing berisi 25 kantong plastik bening ukuran sedang dengan volume sekitar 600 ml per kantong. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 50 kantong minuman keras jenis cap tikus. Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Ternate dalam menekan peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk tindak pidana maupun aksi kriminalitas lainnya. Usai diamankan, seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Markas Polsek Ternate Selatan untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atas nama Kapolres Ternate, dirinya menghimbau masyarakat agar tidak memproduksi, mengedarkan, maupun mengkonsumsi minuman keras ilegal. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian sangat diharapkan guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, kondusif di wilayah Kota Ternate. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkat pengawasan terhadap berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan melalui forum koordinasi yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pemerintah menegaskan komitmennya memberantas praktik illegal fishing termasuk pengeboman ikan yang dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Berikut laporan reporter Wahyudi Yaya.
3: Pengeboman ikan ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
4: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya menekan berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Langkah itu diwujudkan melalui Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gaya Hotel Ternate pada Kamis pagi. Forum ini dihadiri berbagai kepentingan, mulai dari TNI Angkatan Laut, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polairut, PSDKP, KSOP, Dinas Perhubungan, hingga organisasi pemerhati lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Kadrila Ece, mengatakan, forum tersebut bertujuan menyatukan langkah dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Maluku Utara, khususnya pada zona kewenangan provinsi.
3: Ya, kita berkoordinasi ini dalam rangka melakukan pengawasan terkait pelanggaran-pelanggaran hukum di laut, yang mana wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada zona 0 sampai 12 mil proses pengawasannya. Selanjutnya di atas 12 mil.
4: Kadri menegaskan, pengawasan akan diperketat sesuai arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda. Sasaran pengawasan tidak hanya praktik illegal fishing, tetapi juga berbagai aktivitas eksploitasi sumber daya laut, termasuk penempatan rumpon yang tidak sesuai ketentuan. Menurut mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan, penertiban akan dilakukan terhadap rumpon milik nelayan lokal maupun yang berasal dari luar daerah, baik di wilayah kemenangan provinsi maupun perairan di atas 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, praktik penangkapan ikan secara ilegal, terutama menggunakan bahan peledak, dipastikan tidak akan mendapatkan toleransi. DKP Maluku Utara menyatakan seluruh pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kadri menyebut beberapa hari terakhir, aparat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PSDKP telah menangkap sejumlah pelaku illegal fishing di beberapa wilayah di Maluku Utara. Tindakan tegas ini dinilai penting untuk melindungi potensi sumber daya perikanan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
3: Seperti pengeboman, kita ketahui bersama bahwa pengeboman ikan ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
4: Melalui forum koordinasi ini, Kadri berharap kolaborasi antar instansi semakin kuat sehingga pengawasan di laut berjalan lebih efektif dan kelestarian sumber daya kelautan tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat serta generasi mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Roni, teknik montase Dini, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Sebelumnya selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini. Dan setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Di hari ini Sabtu, hari pertama untuk bulan Agustus 2026. Ternate Malam bersama kami yang bertugas, saya Roni, ada Mbak Dini, dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menghadirkan serangkaian program-program untuk Anda di malam nanti hingga selesai di jam 12 malam. Baik, gimana suasana sore Anda di hari ini, hari Sabtu di akhir pekan, menikmati liburan, dan besok juga masih ya dalam suasana liburan di hari Minggu. Dan sudah mempersiapkanlah untuk mungkin hari ini kira-kira planning Anda apa ya, bermalam Minggu bersama siapa kira-kira. Apakah mungkin Anda malam Minggunya spesial untuk keluarga saja yang Anda harus temani di rumah begitu, atau punya rencana sebentar untuk menikmati suasana malam Minggu di kota Ternate. Baik, dan sudah pukul 18:17 waktu Indonesia Timur. Saya mau jumpai Anda kaum muslimin dan muslimat, sekiranya sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Informasi waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Nah, sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhammad Jeta.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd.

Sadaqallahul Azim, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti bersama kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate. Allah.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam sahabat Radio Anda, Anda berada masih bersama dengan kami di program Ampet Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, turang kembali hadirkan untuk ragam informasi puluhan program siap. Berbagai program siaran menarik lainnya dan ragam pilihan lagu lainnya untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Menemani ruang dengar sahabat budaya, Torang akan hadirkan program-program siaran menarik sampai menjelang pukul 12 malam nanti. Jadi untuk itu sahabat budaya jangan kemana-mana, jangan dulu berganti frekuensi. Tetap dengar Torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kira.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan Sahabat Duria, dimanapun Anda berada malam hari ini, tentunya dengan ragam kegiatan yang sudah Sahabat Duria lalui atau juga sudah dilewati hari ini ya, pastinya perlu istirahat di malam hari yang cukup. Kalau memang Sahabat Duria hari ini punya banyak kegiatan atau juga mungkin punya rutinitas yang harus dijalankan malam hari ini, berarti Toron juga kasih ingat juga nih Sahabat Duria untuk selalu memilah waktu istirahat yang tepat Sahabat Duria, karena tentunya di perjalanan ya, tentunya perjalanan yang panjang, Sahabat Duria perlu waktu yang tepat untuk beristirahat, waktu yang tepat untuk makan ya, dan pastinya lewati malam hari ini pastinya dengan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan Sahabat Duria. Kalau bisa, kalau memang belum ada agenda, belum ada rencana mau keluar, ya udah istirahat, makan malam habis istirahat, atau mungkin berkumpul bareng keluarga, baca Rita Sadiki sebelum istirahat malam. Ini penting Sahabat Duria supaya bisa jaga torampe kondisi tubuh tetap fit, apalagi menjelang di kondisi-kondisi cuaca Kota Ternate memang sekarang ini lagi panas, jadi gampang orang-orang tuh terkena berbagai macam gangguan baik pencernaan ataupun yang lainnya. Ada baiknya Sahabat Duria kalau memang malam hari ini belum ada kegiatan, belum ada rencana-rencana, ya udah lebih baik istirahat, pakai waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu berkualitasnya di rumah ya Sahabat Duria, supaya pastinya juga torampe kondisi kesehatan tubuh tetap terjaga, dan yang tidak ketinggalan adalah torampe kondisi fisik juga tetap sehat selalu pastinya. Batamang Sahabat Duria Ruang Badengar di edisi pada malam hari ini ya, masih akan Torong hadirkan pilihan lagu-lagu menarik lainnya. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap bersama dengan Torong di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Masuk menemani ruang dengar Anda di edisi malam hari ini, sahabat Uday, dimanapun Anda berada. Pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur, sembari menanti waktu kumandang azan sholat isya yang akan dikumandangkan sesaat lagi di pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur. Ragam pilihan informasi menarik dan juga pilihan lagu-lagu masih siap terhadirkan untuk menemani ruang dengar Anda selama perjalanan dan juga ragam aktivitas Anda di malam hari ini. Salah satu lagu yang sudah terang siapkan spesial untuk menemani ruang dengar Anda ada Freshly Niki Julu dengan lagunya Racik Kuah, spesial untuk menemani ruang dengar sahabat budaya di malam hari ini.

0: Kiraha.
1: Sahabat Udah, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk terang ikuti bersama kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

0: surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih menemani Rodi dengan Anda di pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur di malam hari ini. Sahabat Diretra masih hadirkan pilihan lagu-lagu di malam hari ini sembari menemani Rodi dengan Anda selagi beraktivitas dan berkegiatan. Tentunya sahabat Diretra masih akan hadirkan ragam informasi menarik lainnya, satu informasi yang memang sudah terang siapkan untuk menemani ruang pendengar sahabat Diretra di edisi pada malam hari ini. Salah satunya ini informasi terbaru yang dilansir dari laman rri.co.id sahabat budaya, di mana informasi berikut ini hadir dari persiapan Paskibraka Kota Ternate yang intens melakukan latihan per 1 Agustus 2026. Informasi berikut sahabat budaya mengenai persiapan para calon pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate yang lakukan latihan intensif di lapangan Ngaralamo Sosio Ternate. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Panitia HUT Republik Indonesia Kota Ternate, Firman Mudafar Syah, yang mengatakan bahwa sejak dipercaya menjadi Ketua Panitia, pihaknya sendiri telah melakukan 2 kali rapat koordinasi dan terakhir bersama dengan TNI Polri. Ini untuk memenangkan seluruh persiapan menjelang pelaksanaan upacara kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-81 pada tahun 2026 ini. Tentunya sahabat budaya, pilihan informasi, lagam lagu-lagu menarik masih akan terang hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di edisi pada malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Selamat malam sahabat budaya, tepat di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Kabar Kirah pukul 9 malam. Kabar Kirah di malam hari ini torang hadirkan dalam informasi lokal di mana speedboat alami tabrakan, satu orang dilaporkan hilang. Insiden kecelakaan laut atau laka laut di perairan Provinsi Maluku Utara kembali terjadi. Kali ini insiden tabrakan speedboat tersebut terjadi di perairan Pulau Kabihu dan Pulau Desa Mobon, Kecamatan Taliabu Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam insiden tersebut, satu orang dilaporkan hilang dan sehingga dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Informasi yang berhasil dihimpun sahabat dia menyebutkan bahwa insiden tersebut terjadi pada tanggal 31 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur malam. Antara dua unit longboat fiber di perairan antara Pulau Kabihu dan juga Pulau Tengah, wilayah Desa Mbono, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dua nelayan memilih untuk lompat ke laut. Dari dua orang yang melompat ke laut dalam insiden tersebut, satu orang atas nama Samiun Kadir, 41 tahun, berhasil diselamatkan, sementara satu orang atas nama Teddy Empesa, 26 tahun, masih dilaporkan hilang dan meminta bantuan tim SAR. Kepala Basarnas Ranata Iwan Ramdhani dikonfirmasi RRI.co.id pada Sabtu 1 Agustus 2026 menjelaskan bahwa proses pencarian terhadap korban masih dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Beralih sahabat dalam informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Kementerian Ekraf, Local Market, pertemukan kreator dan juga masyarakat. Kementerian Ekonomi Kreatif menilai The Local Market mempertemukan masyarakat dengan pelaku usaha kreatif dan produsen lokal dalam satu ruang. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat promosi produk lokal sehingga mendapatkan konsumen dari para kreator. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan di acara The Local Market Pasar Wiwitan di Jakarta Selatan Sabtu 1 Agustus 2026. Irene menjelaskan kegiatan ini melibatkan Kementerian P3A karena keluarga, terutama ibu, berperan penting untuk mendukung lahirnya berbagai karya kreatif Indonesia. Menurut Irene, dukungan keluarga menjadi fondasi bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang di Kabar Kirah pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Nantikan Kabar Kirah dalam edisi selanjutnya.

0: gua mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah keterbatasan global. Lalu Istana Kepresidenan Jakarta, sejam dua kali adalah botol 39 untuk Indonesia.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: pengajuan sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kota Bontoten. Demikian Mia, salah seorang warga Bontoten kepada Erin.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

kita bangkit. Ayo bangkitlah pemuda pemudi negeri para raja, negeri para kapita. Bangkitlah bersama-sama membangun negeri Saruman.

Basudara semua hal mahira selatan keindahan alamnya terpisah terlupakan kalau hidup perantauan yang kita ingin balik pulang hal mahira selatan bikin kita makin cinta olah-olah datang berkunjung ingin lihat keindahannya dari luar datang kamari sampai tak ingin balik pulang. Wey, jujur saja toh yang indah cuma di hasil saja toh.

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bantuan atau subsidi seperti masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sebenarnya lalu bagaimana ya cara menghemat pengeluaran yang ini tanpa membuat kualitas hidup menurun? Coba kita lihat ya. Mungkin salah satunya kalau Anda punya rencana keuangan yang baik begitu. Nah, mungkin bisa fokus pada yang namanya kebutuhan, bukan gaya hidup. Jadi cara paling sederhana adalah menjalani hidup sesuai kemampuan tanpa harus membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jadi prinsipnya agar tidak merasa tersiksa adalah menjalani hidup seperti yang bisa kita raih dan jalani. Menurutnya bahwa masyarakat tetap bisa...
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lakukan agar seluruh masyarakat tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bersama ya. Acara tersebut yang berlangsung mulai pukul 17 hingga berakhir di 21.30 dengan beragam rangkaian kegiatan keagamaan. Salah satunya agenda utamanya adalah

Selamat malam sahabat dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Turang kembali hadirkan untuk informasi kabar kira di pukul 10 malam. Malam hari ini sahabat Turang awali informasi di kabar kira pukul 10 dengan informasi lokal, di mana Kadikbud Maluku Utara serukan gerakan hormati guru dan cintai sekolah. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, mulai dari perubahan perilaku peserta didik hingga menurunnya penghormatan terhadap profesi guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Dr. Abu Bakar Abdullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali gerakan hormati guru cintai sekolah. Ajakan tersebut disampaikan oleh Abu Bakar saat menjadi narasumber dalam seminar yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Direktorat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UMU. Pada Sabtu 1 Agustus 2026, di mana mengusung tema kolaborasi pemerintah dan masyarakat terhadap dunia pendidikan, seminar tersebut menjadi ruang refleksi bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh budaya menghargai guru dan menjaga sekolah sebagai ruang pembentukan karakter. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Pemerintah percepat pemulihan PLTP Sarula, targetkan kapasitas 330 MW. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot memastikan pemerintah mempercepat pemulihan kapasitas PLTP Sarula hingga kembali optimal. Target tersebut ditempuh melalui penyelesaian administrasi di mana investasi baru serta peningkatan produksi bertahap selama periode 2027 hingga 2028. Pemulihan PLTP Sarula menjadi bagian dari penguatan ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan potensi panas bumi mencapai sekitar 1.100 MW. Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang sebesar 330 MW dapat kembali beroperasi optimal agar setelah seluruh tahapan pemulihan selesai dilaksanakan. Dilo juga menjelaskan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu menuntaskan seluruh proses administrasi yang masih dibutuhkan hingga Oktober 2026 mendatang. Setelah tahapan administrasi selesai, pemerintah akan mempercepat peningkatan kapasitas produksi pembangkit secara bertahap mulai dari 2027 hingga 2028. Sahabat budaya, informasi nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan Torang dalam kabar kiraha di edisi pada hari ini. Nantikan kabar kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat malam sahabat Rio dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Renton kembali lagi menemani Ron dengan Anda dalam program Sagu Santai dengan Lagu. Sahabat Rio, terus siap menemani Batamang sahabat Rio perompa dengar. Tadi terus sudah hadirkan beberapa lagu pembuka di awal pukul 22 atau pukul 10 malam ini. Terus masih punya pilihan lagu-lagu untuk sahabat Rio yang mau bergabung, bisa bergabung lewat telepon di 0921-3126-518 atau juga bisa menghubungi orang di 0821-9526-6695 sahabat budaya. Baik, torang terima dulu penelpon yang bergabung di malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu.
1: Malam, santai dengan lagu, apa kabar?
0: Kabar baik Bang Ipin, kabar balik bagaimana di sana tidurnya?
1: Alhamdulillah
0: sana.
1: Kabar baik juga, kok kenal suara?
0: Ini kelihatannya karena suara dengan sinyal bagus toh, jadi tanpa dengar suara enak Bang Ipin.
1: Begitu kan.
0: Biasa kalau faktor-faktor jaringan tong jaga suka bilang iya. Bung Andi jadi Pak Junaidi.
1: Pak Junaidi kan fix.
0: Saya. Alhamdulillah sehat. Kabar balik bagaimana Bang Ipin?
1: Ya, alhamdulillah seperti cerah malam ini.
0: Baik. Malam hari ini mau request lagu apa?
1: Kan?
0: Iya, malam Minggu nih Bang Ipin.
1: Oh, berarti minta lagu apa paling bagus
0: ya? Lagu apa tuh?
1: Dan cuaca sini kan dingin tuh, Dodi.
0: Dodi dingin. Ya, dingin. Oke, baik. Ya. Salam-salam dulu Bang Ipin, silakan.
1: Okay. Adik Fajar sama siapa sih tuh?
0: Ini malam hari ini torang dengan operator Bung Adrian kelihatannya karena operator ya. Belum keluar dari tadi torang belum lihat.
1: Oke, deh pertama buat adik Fajar. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Enteng segala-galanya, amin. Siapa-siapa sudah gabung?
0: Ini baru Bang Ipin yang baru pertama baru, gabung.
1: Perdana.
0: Betul.
1: Oke, deh, tetangga sini, Koama kan terhadap Koama tuh, jadi salam saja. Ya, buat Koama, Koa Ibu Cipudin, Bunda Elis Perita, Bunda Talia, Bunda Elis Pak Junaidi, Bung Tahir, Bung Otis, Bung Atus, Andi Alvarez, Andi Batan, siapa lagi? Bu Farida, Bunda Indah, selamat bermalam minggu semuanya. Ada tuh lagu?
0: Lagunya aman Bang Ipin, lagunya aman.
1: Oke, bungkus pakai sambal, jangan pakai dabu-dabu.
0: Baik.
1: Buat anak-anak black metal yang lagi santai di jalan sana, ganteng-ganteng semua, ada anak operator master juga. Nanti buat orang yang pipunya ke atas, hati-hati. Karena terlalu ketinggian tuh. Ya, dosen terkawar lah, orang pusing lagi. Semoga sehat selalu. Oke, Adi Fajar.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ipin sudah bergabung malam hari ini. Baik, sahabat Dure, terima masih terima satu requestan lagi sebelum akan terang putar lagu-lagunya malam hari ini. Terus juga sekitar informasi ya, sahabat budaya. Ini informasinya mengenai perhelatan Piala AFF. Ya masih berlangsung nanti. Oke baik, nanti informasinya torang kasih. Torang terima dulu penelpon malam hari ini yang sudah bergabung dulu. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu. Ada siapa di mana nih?
2: Ya Bang Tahir di Susupu, Bang Fajar.
0: Baik Bung Tahir di Susupu. Kabarnya bagaimana di Susupu sana Bung Tahir?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini dari Susupu mau request lagu apa?
2: Bang Fajar juga mau baik selalu di situ.
0: Amin. Bung Tahir dari Susupu request lagu apa malam hari ini Bung Tahir?
2: Ini Urung Lambang, Rangi.
0: Baik. Salam-salam, silakan Bung Tahir.
2: Ya, pertama salam hormat, salam sehat selalu buat Bung Fajar, Bang Fajar sama Om Prikir.
0: Amin.
2: Lagi bertugas, salam sehat selalu. Yus Ipin di Sidore, terima kasih atas salamnya. Ko Aid juga harapan sehat, Bung Din, Ko Ama. Bung Yasin juga, Mama Ufa juga harapan sehat. Bung Pak Haji Halil di Ngadik, sama Ko Aid juga di Ngadik juga harapan sehat. Bung Pak Junaidi di Ambon, pengasih di Sahu Timur, Pak Abdul juga harapan sehat di Tidore, dan Bunda El, Nona Fika juga, Bunda Natalia juga di Manado, Pak Jaija, Kia di Rating, Ibu Indah di Aki Gali atau di Pulau harapan sehat selalu, Akang di Maliaro, Yani juga di Maliaro, Ida di Mandai. Purnama Sari di Sulawesi Barat, Sari di Bantemas juga, Ayu di Masjidang, semua harapannya semua. Terima kasih Bung Fajar.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Bung Tahir. Terima kasih sudah bergabung dari Susupu sana. Sahabat Durian, terang putar dulu pilihan lagu yang sudah request malam hari ini. Tentunya masih di Sagu Santai Ding Lagu.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Baru sepupu orang tua.
1: Bingungan.
0: Maksud Wak Ani? Iya, temen Wak Ani pernah ketemu di jalan.
2: Selamat datang masih dalam program Sagu Santai dengan lagu Torang Masih Aja. Kesabut yang bergabung di malam hari ini ya, bisa bergabung di layan telepon Torang. Baik, Torang terima kembali penelpon yang bergabung malam hari ini. Selamat malam Sagu, dengan siapa di mana?
3: Halo.
2: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana nih? Suaranya agak-agak kecil nih. Halo. Halo.

0: Halo Sagu, selamat malam. Halo. Halo Sagu. Oke, baik, terputus ya. Untuk yang baru saja bergabung dan mungkin karena gangguan atau permasalahan jaringan ya, tadi padahal baru bilang tuh di Bang Ipin tuh, kalau jaringan tar masalah, orang bisa dengar suara jelas. Tapi kalau jaringan tuh agak susah tebak suara. Baik, ada yang bergabung kembali, kita terima. Sagu, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Sagu, selamat malam Bu Fajar.
0: Iya, selamat malam Pak Junaidi. Iya, Pak Junaidi.
1: Iya, dia tersalah pilih.
0: Oh, kira jaringan yang mengganggu tuh.
1: Sing.
0: Oke, baik.
1: Malam itu jadi dia lancar.
0: Siap. Pak Junaidi, kabar di Ambon bagaimana Pak Junaidi malam hari ini?
1: Ah, ini ceria.
0: Baik.
1: Jadi baru turun dari Kuampat lah ini di Ambon.
0: Okay. Baik. Siap. Pak Junaidi malam hari ini mau request lagu apa nih Pak Junaidi?
1: Kita mau coba rugus lagu apa Nona Almaira kayak apa, Wasilei kayak apa itu.
0: Oke, Nona Wasilei, siap.
1: Tapi tadi beta dengar Fajar ada putar lagu-lagu daerah itu sana, lagu itu sampai satu lagu itu bagus-bagus itu.
0: Yang oh iya, ada beberapa tadi Pak Junaidi yang orang sempat putar sih.
1: Sampai jam berapa tadi sebelum itu jam 8 kak?
0: Oh baik. Nanti orang coba lihat lagu-lagunya ulang ya Pak Junaidi, siapa tahu ada yang masih bisa orang putar ya, ulang ya.
1: Karena biasa di sini ya, saya terlapor lihat ini jadi.
0: Baik.
1: Ya nanti coba ya, nanti dia kalau memang saya terada sudah putar lagu itu Almahera juga.
0: Baik.
1: Dua selingkuh.
0: Baik.
1: Oke, kita kirim salam untuk Fajar. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Diberkati ya. Selamat bermalam minggu.
0: Baik.
1: Happy Sunday.
0: Happy.
1: Lalu kemudian kita mau nyapa dulu ada kuah ini. Suki berapa ini beta nih?
0: Pak Junaidi. Pak Junaidi yang ketiga, Pak Junaidi.
1: Pertama siapa?
0: Tadi ada Bang Ipin sama ada juga Bung Taher di Susupo.
1: Oh ya. Selamat malam untuk Kuama Kuai, Bu Fadin juga, ada Bung Ipin, lalu Abdul juga yang ada di Surabaya, Bu C juga ya. Selamat malam, selamat bermalam minggu ya. Lalu kemudian ada Bu Kair yang ada di Sudoku, selamat malam para penjahat. Ada Atus juga di sana, selamat malam. Ada Otis juga yang ada di kampung bisa, selamat malam. Harapan sehat juga ada, itu seorang punya Pak Acim Mengadua, Pak Eva juga ya. Selamat malam dan harapan sehat. Mama Indah, Ibu Indah juga yang ada di, dan Ibu Indah juga di Ternate Utara. Selamat malam dan harapan sehat. Selamat malam. Ibu Indah Els juga di Manado. Ada Fika juga, ada siapa? Andre ini juga di Manado, selamat malam dan harapan sehat juga. Ada siapa lagi? Nasrun juga di sana di Sulawesi Tengah. Ibu Farida juga tak lupa, ada kita orang punya Amnurain yang ada di Kalimantan Timur, selamat malam dan harapan sehat. Lalu ada siapa lagi? Andi Batam Bacan juga di Bacan ya. Alvaris dibacan, lalu kemudian ada Purnawasari di sana juga. Selamat malam semua. Dapat salam dari Pak Dimadion ini. Ah, Pak Santoso Dimadion. Selamat malam dan harapan sehat. Terima kasih Bu Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung malam hari ini dari Ambon. Siap sahabat Durea, orang terima satu penelpon lagi ya sebelum orang lanjut lagi dengan pilihan lagu-lagu lainnya. Masih tentunya di Sagu sahabat Durea. Orang masih menanti, kalau yang mau bergabung bisa bergabung di layan telepon orang di mana? Di edisi pada malam hari ini di 0921-3126-518 atau juga bisa menghubungi torang di layan telepon 0821-9526-669 sahabat budaya. Baik, torang masih menanti untuk sahabat budaya mau bergabung ya. Sebelum itu juga torang kasih informasi juga di malam hari ini di ajang AFF Cup di grup yang bersebelahan dengan Indonesia. Sekarang sedang berlangsung pertandingan antara Thailand dan juga Malaysia, di mana Thailand mendapatkan hadiah penalti dari keputusan VAR wasit, dan sementara Thailand berhasil mengeksekusi dan unggul 1-0 atas Malaysia. Dan ini akan membuat perubahan pada klasemen grup. Jadi Indonesia akan menanti ya siapa yang akan menjadi calon lawan apabila Indonesia bisa tampil maksimal nanti pada tanggal 3 Agustus ya, sahabat budaya, menghadapi Vietnam di akan berlangsung di Indonesia tepatnya. Tong akan putar dulu sahabat budaya lagu pilihan dulu, salah satunya dari Pak Junaidi tadi, dan Nona Wasili dari Jeffrey Popalah, lagunya Siap Menemani Rondingan Anda.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sahabat Muda dimanapun Anda berada, di akhir dari program Sagu malam hari ini, terucapkan terima kasih Sahabat Muda yang sudah mendengarkan dan ikutan request lagu-lagu malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah terong hadirkan bisa menjadi peneman beristirahat Sahabat Muda di malam hari ini. Sembari menanti program di pukul 11 nanti, ada dua lagu terakhir yang terong hadirkan untuk menutup program Sagu malam hari ini. Terucapkan terima kasih, nantikan ragam pilihan lagu lainnya masih akan menemani Sahabat Muda peruang beristirahat pada malam hari ini, tentunya di perempat hari Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

silakan di line telepon. Kita buka kembali 0921312551 di nomor WhatsApp 0821203751.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sampai berada di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui saluran 95,1 FM. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali mendengar patoran di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pagi ini Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ari dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Ismail An-Nuri, Surah Ar-Rahman ayat 1 dan seterusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

apapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tiada pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Sahabat Budaya, pukul 6 waktu Indonesia Timur, turun bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sepekan.
1: Dengar, masih kami temani Anda di Ternate Pagi untuk hari ini dan sementara atau saat ini sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sepekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, Radio Republik Indonesia Ternate hadir dengan Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Dalam Warta Sepekan pagi ini beragam informasi serta peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Disampaikan saya Davi Baba, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Berita pertama, Saudara, Polres Halmahera Utara mulai mengeluarkan imbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran selama musim kemarau panjang. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan.
1: Warga Halmahera Utara untuk tidak melakukan pembakaran. Tetap waspada, kita teringat dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara AKBP Erkalison Pasaribu menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah sebagai langkah pencegahan atau antisipasi kebakaran selama musim kemarau. Pembakaran sampah tersebut bukan hanya terjadi di kawasan pemukiman atau perkotaan, namun sampai pada ladang atau lokasi perkebunan masyarakat khususnya di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolres Halmahera Utara AKBP Erkalison Pasaribu melalui Kasih Humas Ibtu Honi Saribu menindaklanjuti instruksi Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman ke seluruh Kapolres Se Maluku Utara. Juru bicara Polres Halmahera Utara juga menjelaskan di tengah musim kemarau tersebut, apabila ada warga yang mengharuskan untuk melakukan pembakaran sampah, maka harus dilakukan pengawasan sekaligus memastikan bahwa api benar-benar padam saat selesai hingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, Kasih Humas Polres Halmahera Utara menghimbau kepada Bapak, Ibu untuk tidak melakukan pembakaran hutan atau di sekeliling rumah agar mengantisipasi yang tidak diinginkan. Apalagi saat ini musim kemarau panjang yang musimnya sampai kapan kita tidak tahu.
0: Sementara itu, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Berikut laporan Dian Alesa.
3: Terkait dengan La Nina ini untuk Kota Tidore Kepulauan sudah berdampak.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Abu Bakar, saat dikonfirmasi mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya suhu dan berkurangnya sumber air. Ia menjelaskan, wilayah yang menjadi prioritas penyaluran antara lain Kelurahan Gurabunga serta beberapa kelurahan lain di tengah kawasan pegunungan yang berdampak kekeringan.
3: Kurang lebih 3 minggu ini kami selalu berkoordinasi dengan kelurahan yang ada setempat yang berdampak. Kami akan melakukan suplai air bersih agar masyarakat menghindar dari kekurangan air bersih yang ada di pegunungan.
4: Menurut Muhammad Abu Bakar, bantuan air bersih tersebut tidak hanya dimanfaatkan warga untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung aktivitas pertanian. Sementara itu, Abdullah, warga Gurabunga, mengatakan bantuan air bersih yang diberikan BPBD sangat membantu warga termasuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian.
5: Kami sangat merasakan dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pelayanan distribusi air bersih oleh BPBD yang menjangkau hingga area perkebunan membantu kami dalam memenuhi kebutuhan air dan menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian.
0: Dari Halmahera Barat, BMKG menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan dan Sekolah Lapang Gempa Bumi di Halmahera Barat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pesisir hadapi risiko bencana dan iklim. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
6: Sekolah Lapang Nelayan dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami yang merupakan program dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG secara resmi telah digelar di Kabupaten Halmahera Barat dan dibuka langsung oleh anggota Komisi 5 DPR RI Rene Yusiana Roba Putri pada Selasa 28 Juli 2026. Dan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dan Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate. Deputi Bidang Meteorologi Andri Ramadhani kepada RRI menyatakan pelaksanaan Sekolah Lapang Nelayan dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Halmahera Barat ini karena wilayah Halmahera Barat dipandang rawan terhadap potensi gempa dan tsunami dan juga merupakan wilayah kepulauan yang didominasi oleh masyarakat pesisir serta nelayan. BMKG juga ingin memastikan bahwa peringatan BMKG ini tidak hanya cepat, tepat, akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat ditindaklanjuti untuk keselamatan masyarakat, khususnya wilayah pesisir dan juga nelayan, baik dari bahaya cuaca ekstrim maupun gempa dan tsunami.
7: Juga harapannya kegiatan ini tentunya juga dengan dukungan dari Komisi 5 dan Bumdes juga membangun ataupun membentuk komunitas, komunitas tangguh masyarakat, komunitas tangguh terhadap bencana dan juga terhadap potensi tentunya tadi bahaya gempa dan tsunami, dan tentunya juga meningkat produktivitas karena di SLCN juga ada untuk memahami informasi tidak hanya potensi cuaca tapi juga ada potensi ikan di situ, di mana sehingga masyarakat nelayan juga di samping selamat juga dapat meningkat kesejahteraannya, produktivitasnya dalam mencari atau menangkap ikan.
6: Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 5 DPR RI Rene Yusiana Roba Putri mengapresiasi kepada BMKG terkait dengan program Sekolah Lapang Nelayan dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami karena perlu disadari bahwa masih banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait dengan perubahan iklim maupun krisis iklim ini. Sementara yang diketahui bahwa posisi Maluku Utara yang berada di kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Maluku Utara.
8: Jadi pada prinsipnya sekolah lapang ini membekali baik itu nelayan ataupun masyarakat secara umum bagaimana untuk memitigasi bencana yang baik itu datang dari laut ataupun gempa bumi dan juga tsunami. Jadi harapan saya pribadi ini bagaimana sebenarnya kita mampu menjadikan informasi yang dari BMKG yang terkait dengan perubahan cuaca ataupun kondisi iklim yang sedang berlangsung ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas untuk membekali diri mereka agar selamat dari bencana yang bisa datang kapan saja.
6: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, menyatakan ada beberapa program sekolah lapang BMKG, diantaranya Sekolah Lapang Nelayan, Sekolah Lapang Gempa, dan juga Sekolah Lapang Iklim.
9: Memang untuk tahun 2026 ini, BMKG Maluku Utara mendapatkan dua program saja, dua amanah, yaitu Sekolah Lapang Gempa Bumi atau SLG dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Memang untuk target kami sebetulnya seluruh wilayah Maluku Utara, tapi memang untuk setiap tahunnya itu bertahap ya, tidak bisa semuanya. Jadi kami tahun ini 2026 itu mengadakan di Jailulo di Halmahera Barat. Tahun sebelumnya kami sudah pernah di Ternate, kemudian Tidore juga pernah, Sula juga pernah, mungkin ke Labuha atau kemana. Nah,
0: Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate menggelar Grand Opening rangkaian kegiatan peringatan Disnatalis ke-60 yang berlangsung pada Senin di kampus IAIN Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan Hikmah.
10: Institut Agama Islam Negeri Ternate secara resmi membuka rangkaian kegiatan peringatan Disnatalis ke-60 pada Senin pagi di Auditorium Kampus IAIN Ternate. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe, Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad, serta seluruh sivitas akademik IAIN Ternate. Rektor IAIN Ternate, Dr. Adnan Mahmud, MA, menegaskan bahwa tema Disnatalis tahun ini sangat beririsan dengan program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang kemaslahatan. Ia mengapresiasi kehadiran para alumni yang kini memegang peran penting di ranah pemerintahan daerah. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata kontribusi IAIN Ternate bagi masyarakat luas.
11: Kami sapa Kiai Haji Sarjose Sagedi. Terima kasih, walaupun terkesan ditodong secara mendadak kemarin sore, tapi itulah kalau alumni yang menjadi pejabat, kapanpun kita bisa ganggu. Ini penanda bahwa pentingnya alumni untuk berkiprah di berbagai bagian. Saya kira ini kan catatan kita bagi keluarga besar Yayasan Ternate.
10: Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Ternate, Dr. Soekardi Abbas dalam laporannya menyampaikan bahwa Dies Natalis ke-60 ini mengangkat tema 60 tahun IAIN Ternate berhikmat kepada kebajikan. Ia menjelaskan bahwa angka 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang syarat akan sejarah, dedikasi serta pengorbanan para pendiri dan dosen dalam membangun pendidikan tinggi Islam di Maluku Utara.
12: 60 tahun adalah perjalanan panjang yang syarat dengan sejarah, pengorbanan, dedikasi serta ikhtiar kolektif dalam membangun pendidikan tinggi Islam. Para pendiri telah berjuang 60 tahun, perjuangan para guru, dedikasi para dosen, pengorbanan tenaga pendidik, 60 tahun karya ribuan alumni yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Selama 6 dekade, IAIN Ternate tumbuh dari sebuah cita-cita besar masyarakat menjadi institut yang terus berhikmat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
0: Bupati Halmahera Timur menyatakan penyusunan anggaran daerah tetap mengacu pada visi dan misi kepala daerah, namun pelaksanaannya setiap tahun wajib mengikuti pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat. Berikut laporan reporter Turaikia Samsudin.
13: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meminta seluruh pimpinan OPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan realisasi serapan anggaran pada semester pertama tahun 2026. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengatakan evaluasi semester pertama difokuskan pada capaian realisasi anggaran. Menurutnya, serapan anggaran mencerminkan pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah daerah.
14: Evaluasi semester 1 itu penekanannya lebih kepada soal realisasi. Jadi semester 1 itu diharapkan realisasi serapan. Serapan anggaran itu kan tergantung dari pelaksanaan implementasi program kegiatan. Saya berharap untuk penekanannya semester 1 sudah harus di atas 60%.
13: Bupati meminta seluruh OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Setiap perangkat daerah diharapkan mengoptimalkan kinerja agar target serapan dapat tercapai. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program penting untuk menjaga efektivitas pembangunan daerah. Keterlambatan realisasi anggaran dapat mempengaruhi pelaksanaan program pada tahap berikutnya.
14: Jangan sampai terjadi penumpukan di akhir tahun ya. Kalaupun terjadi penumpukan di akhir tahun, itu berimplikasi kepada soal kegiatan lanjutan. Lanjutan di tahun berikutnya. Itu kan dari aspek kinerja sangat mempengaruhi kinerja. Gitu. Jadi itu rapatnya lebih ke situ penekanannya. Memberikan support kepada pimpinan OPD agar lebih maksimal lagi menggerakkan OPD-nya untuk kegiatan pada semester 1.

0: Selanjutnya, saudara, Bea Cukai Ternate memusnahkan barang kena cukai atau BKC ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Barang yang dimusnahkan sebanyak 631 ribu batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal. Selengkapnya disampaikan Nining Farida berikut ini.
1: Kami sangat mengapresiasi Bea Cukai Ternate atas prestasinya dan kinerjanya selama ini.
2: Bea Cukai Ternate memusnahkan barang kena cukai BKC ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Barang yang dimusnahkan sebanyak 631 ribu batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Esti Purwaidani Hidayati, mengatakan peredaran barang kena cukai ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang tahun 2025 telah memperoleh persetujuan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menghilangkan barang hasil pelanggaran, tetapi juga menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
1: Ini adalah barang-barang yang seharusnya kena cukai, namun demikian kemudian mereka tidak kena cukai ataupun kemudian tidak sesuai kebutuhannya, sehingga kemudian ini sangat membahayakan masyarakat. Dan hal ini kemudian juga sudah disetujui pula oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan hal ini KPK Ternate, bahwa ini semua barang yang seharusnya ketika mereka kemudian ditangkap itu menjadi barang milik negara, ini kemudian kita musnahkan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Ternate, Yomi Burhanuddin, mengatakan komitmen pemberantasan BKC ilegal terus diperkuat hingga akhir Juni 2026. Bea Cukai telah melaksanakan 56 kali penindakan terhadap peredaran BKC ilegal di wilayah Maluku Utara. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal dan 25,3 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
3: Ada pun barang yang dilakukan pemusnahan merupakan hasil penindakan selama tahun 2025 sebanyak 631.320 batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol. Pemusnahan menjadi salah satu bentuk penyelesaian terhadap barang hasil penindakan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menunjukkan keseriusan Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan peredaran barang ilegal. Sampai dengan bulan Juni tahun 2026, Bea Cukai Ternate telah melaksanakan 56 kali penindakan di bidang cukai dengan capaian barang hasil penindakan sebanyak 1,8 juta barang rokok dan 25,3 liter minuman mengandung etil alkohol.
0: Berita selanjutnya, polemik pelaksanaan konsultasi publik PT Feni Haltim di Jakarta menuai protes dari sejumlah kelompok warga. Menanggapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara menegaskan penentuan lokasi konsultasi publik merupakan kewenangan perusahaan sebagai pemrakarsa kegiatan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Faedah apa yang masyarakat terima begitu? Ini juga kesempatan kerja begitu.
5: PT Feni Halmahera Timur menjadi sorotan setelah menggelar konsultasi publik di Jakarta pada 30 Juli 2026. Kegiatan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur itu diprotes sejumlah kelompok warga yang menilai konsultasi publik seharusnya dilaksanakan di wilayah operasional perusahaan. Merespon polemik tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Halim Muhammad, menegaskan penentuan lokasi konsultasi publik bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di tangan perusahaan sebagai pemrakarsa kegiatan. Menurut Halim, yang paling terpenting dalam konsultasi publik bukan lokasi pelaksanaannya, melainkan keterwakilan peserta yang hadir. Selama peserta dianggap mewakili masyarakat terdampak, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, maka dianggap pelaksanaan konsultasi publik tetap dapat dilakukan, meski berada di luar Halmahera Timur.
4: Apa faedah apa yang masyarakat terima begitu? Nah, ini juga kesempatan kerja begitu.
5: Halim juga meneruskan anggapan bahwa kegiatan di Jakarta merupakan sidang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ia menegaskan, kegiatan tersebut baru sebatas konsultasi publik sebagai tahapan awal dalam penyusunan dokumen AMDAL. Setelah konsultasi publik selesai, barulah dokumen dibahas dalam sidang penyelidikan AMDAL. Ia menjelaskan, konsultasi publik bertujuan menjaring masukan masyarakat, termasuk terkait manfaat yang diharapkan dari investasi perusahaan bagi warga Halmahera Timur. Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengingatkan seluruh pelaku usaha agar mematuhi seluruh regulasi lingkungan hidup, terutama karena investasi tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional.
4: Saya rasa normatif begitu, ya harus sesuai regulasi. Begitu, dalam melaksanakan semua kegiatan dilaksanakan harus berpedoman pada regulasi begitu. Aturan terkait dengan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Itu aja. Kalau orang pemerintah pakai kepentingan kan itu aja.
0: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Davi Baba bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa minggu depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Jajata.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Sapa Kiraha edisi Minggu 2 Agustus 2026 ya. Apa kabar untuk sahabat budaya pagi ini, menikmati suasana di hari Minggu yang cerah ya. Matahari sudah mulai menunjukkan cahayanya. Pokoknya pagi ini Torang berharap sahabat budaya yang sementara ada badai ngarpat orang terus semangat ya, menikmati suasana liburan bersama dengan keluarga tercinta. Ragam informasi akan Torang hadirkan untuk sahabat budaya di kesempatan pagi hari ini. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Raya yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari empat kesultanan di Maluku Raya sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Raya, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya, masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang saat ini sedang menikmati suasana akhir pekan ya, terutama di minggu pagi seperti ini ya. Warga Kota Ternate biasanya akan memadati beberapa tempat Car Free Day. Salah satunya itu di Tapak 3 ya, di sekitaran lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Wow, ya tadi malam itu macet sekali ya. Ramai sekali tadi malam. Apakah keramaian ini juga berlaku pada pagi hari ini? Tapi karena kalau pagi itu kan memang area Car Free Day ya, jadi tidak ada kendaraan yang lalu lalang di sana. Tapi kalau tadi malam itu sudah agak-agak, wow, agak-agak mengganggu pejalan kaki ya. Ya, walaupun dengan keramaian malam hari ya, ada kafe-kafe kecil ya, dengan booth-boothnya yang kecil itu berjualan di sekitar lapangan Ngaralamo, itu membuka lapangan kerja yang begitu banyak ya, juga masyarakat banyak yang meminatinya. Tapi yang pasti juga harus dilihat ya, apakah ini mengganggu pengguna jalan, karena semalam itu bahkan badan jalan itu dipakai untuk memarkir kendaraan ya, bukan satu atau dua tapi banyak ya. Jadi kalau biasanya itu kan orang parkir kan satu barisan ya, ini double-double barisan dang, jadi motor dan oto mau lewat me, aduh tinggal tunggu saja auto kamu motor tak gores ya. Aduh, memang tadi malam tuh memang sempat terima lewat bagian di situ ya. Dan ya cukup ramai lah ya. Mungkin terasa tiap malam ya, tapi kalau malam minggu itu rasanya satu kota Ternate tak kumpul semua ya. Semua kayaknya keluar ke apa ya. Keluar rumah menikmati malam minggu ke apa, kok rame sampai. Tapi yang pasti mau rame serame apapun itu ya, kita berharap juga tetap ya diatur untuk lalu lintasnya. Walaupun semalam saya sudah lihat ya, ada beberapa rekan-rekan dari Polantas yang coba menertibkan arus lalu lintas, tapi tetap aja macet ya, karena memang banyak yang datang. Tapi kalau hari ini kan pastinya terlalu macet ya, karena memang jalan-jalan tersebut ditutup untuk area Car Free Day sampai nanti kalau tidak salah itu sampai pukul 10 ya. Dan biasanya kalau Car Free Day seperti ini ya, kita bukan saja berolahraga, tapi kita bisa memanjakan mata dan lidah. Tonglia barang-barang yang harga murah, aduh harus bawa doye. Tar apa-apa sudah ya, tanggal muda toh, mau beli makanan tong olahraga bakar kalori, tapi pas beli makanan kemari masuk lagi deh kalori. Tapi ya sudahlah, menyenangkan hati itu tar apa-apa ya, daripada makan hati toh. Oke sahabat budaya, ragam informasi dari laman rri.co.id terang akan sampaikan untuk sahabat budaya selepas persembahan yang berikut ini.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecap dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Di Sapa Kiraha Pro 4 RRI Ternate, torang ke informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, mulai dari perubahan perilaku peserta didik hingga menurunnya penghormatan terhadap profesi guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Dr. Abu Bakar Abdullah mengajak seluruh elemen masyarakat menghidupkan kembali gerakan hormati guru dan cintai sekolah. Ajakan itu disampaikan Abu Bakar saat menjadi narasumber dalam seminar yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM di Rektorat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Mengusung tema kolaborasi pemerintah dan masyarakat terhadap dunia pendidikan, seminar tersebut menjadi

kepada peserta didik. Karena itu sudah sepatutnya profesi guru mendapatkan penghormatan dari seluruh elemen masyarakat. Bagaimana mungkin kita menitipkan anak-anak untuk dibentuk akhlak dan karakternya jika gurunya sendiri tidak kita hormati? Ia menjelaskan, sekolah bukan sekedar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, melainkan ruang tumbuh yang membentuk cara berpikir, karakter, dan masa depan anak-anak. Karena itu menjaga nama baik, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan peserta didik.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Orang ke informasi berikutnya, Polsek Selatan gagalkan peredaran miras di Ternate. Tercover dalam laporan reporter Irwan Celan, sahabat budaya, Kepolisian Sektor Polsek Ternate Selatan, Polres Ternate, berhasil mengungkap peredaran puluhan kantong minuman keras ilegal tradisional jenis cap tikus di wilayah Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Ternate Selatan. Pengungkapan tersebut dilakukan setelah anggota mendapat informasi dari masyarakat Sabtu 1 Agustus 2026. Dari laporan tersebut, anggota berhasil mengamankan 2 dus berukuran sedang yang berisi minuman keras jenis cap tikus siap edar. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar saat dikonfirmasi RRI menjelaskan barang bukti yang diamankan berupa 50 kantong plastik bening berisi minuman keras jenis cap tikus tanpa pemilik. Dikatakan bahwa petugas menemukan 2 dus yang masing-masing berisi 25 kantong plastik bening ukuran sedang dengan volume sekitar 600 ml per kantong. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 50 kantong minuman keras jenis cap tikus. Sahabat budaya, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Ternate dalam menekan peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, termasuk tindak pidana maupun aksi kriminalitas lainnya. Nah, usai diamankan, seluruh barang bukti kemudian dibawa ke markas Polsek Ternate Selatan untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atas nama Kapolres Ternate, dirinya menghimbau masyarakat agar tidak memproduksi, mengedarkan maupun mengkonsumsi minuman keras ilegal. Partisipasi masyarakat dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian sangat diharapkan guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Ternate.

0: Eh Gilang,
1: hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: In Intermezzo. Gembilang tong karet.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

0: baby.
1: Perahu layar bertolak perang ke selatan, kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan, pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
2: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam dalam perkawinan itu, kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan srikaya. Srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
1: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika

0: bagus banget sih, maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan

0: jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerigikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral, jarang pandang, yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel spong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
1: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat-sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah, mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
0: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
2: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi, itu akan jadi banyak. Dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana, di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja, jangan langsung. Kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Tapi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
0: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kala berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.